0: kembali ke studio Pro 2. Silakan Mas Aris.
1: Ya, terima kasih Mas Taufik atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
0: Oke, siap Mas Aris.
1: Ya, teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari pukul 7.00 dan di sore hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu

dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana, kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

PMK Banyumas ya lagi gaspol kuatin sektor UMKM buat jaga stabilitas investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global teman berdua. Ini lagi-lagi masalah ekonomi. Tapi memang lagi pada pusing teman berdua masalah ya pergerakan ekonomi ini mau arahnya kayak gimana nanti. Aduh ya apalagi dolar terus naik gitu teman berdua. Walaupun di kampung nggak pakai dolar gitu kan ya transaksinya. Tapi kan mempengaruhi harga-harga yang lain gitu ya. Realisasi investasi ini ternyata tembus 185,56 miliar rupiah ya per Mei 2026. Didominasi sama sektor perumahan itu sekitar 68,67 miliar rupiah. Dan juga perhotelan ada di kisaran 55,9 miliar rupiah teman berdua. Dan pendampingan UMKM mulai dari urusan izin sampai fasilitas produksi terus digeber biar ekonomi lokal itu makin tahan banting gitu ya. Jadi gak terpengaruh dengan yang namanya pergerakan ya. Inflasi pasti ngaruh lah ya dikit-dikit gitu teman berdua. Maksudnya tetap oke gitu kondisinya. Dan proses perizinan juga ini dibikin simpel buat narik lebih banyak investor sekaligus ngebuka lapangan kerja baru di daerah gitu. Dan harapannya ya untuk perekonomian di Banyumas Raya ini teman-teman berdua terus berkembang sehingga masyarakatnya sejahtera.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Trans Banyumas Koridor 4 ini bakal dialihin rutenya ya, mulai 15 Juni sampai 13 Juli 2026. Dan penyebab utamanya gara-gara ada penutupan total ya Jembatan Serayu Banyumas selama 45 hari buat perbaikan jalan, teman bro 2. Jadi armada bus gak bakal sampai ke Terminal Kebasen. Nah itu dicatat ya. Tapi cuma mentok di Taman Wisata Kalisada, Kaliori, terus putar balik ke arah Purwokerto. Dan jalur alternatif nggak dilewati soalnya memang terlalu sempit ya dan beresiko buat bus berpapasan gitu. Jadi penumpang disaranin buat menyesuaikan rencana perjalanan ya selama masa perbaikan jembatan gitu, teman pro 2. Jadi buat kamu yang harus wirawiri lalu lalang ya di sekitaran ini jembatan Serayu, teman pro 2. Jadi harus gimana caranya gitu kan, kamu muter atau berangkat lebih awal dan lain-lain supaya kamu kalau misalkan pergi-pergi gitu nggak bingung gitu harus lewat dulu gimana, nanti telat dan lain sebagainya ya. Tetap hati-hati teman berdua, waspada di jalan ya.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Bus Trans Jateng dan Trans Banyumas ya sekarang resmi dapat lampu hijau nih buat melibas jalur kanalisasi di kawasan Car Free Day atau CFD ya, Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto setiap Minggu pagi, teman berdua. Jadi besok nih kan, besok hari Minggu gitu. Mungkin kamu mau naik bus Trans atau Trans Jateng ya atau Trans Banyumas itu bisa banget, teman berdua. Dan kebijakan ini dipatenin sejak 31 Mei 2026 setelah sesi uji coba sukses dan terbukti efektif secara operasional ya. Jadi warga yang mau ke CFD makin gampang aksesnya tanpa perlu pusing cari lapak parkir. Apalagi armada tetap berhenti ya di titik krusial kayak SMP Negeri 1 dan di depan mall juga, teman berdua. Terus urusan keamanan juga ini dipastikan aman terkendali lewat sistem buka tutup jalur dan pembatas jalan yang jelas ya. Biar mobilitas bus gak ganggu aktivitas warga yang memang lagi olahraga, teman berdua. Dan peningkatan jumlah penumpang jadi bukti kalau moda transportasi umum ya makin diminati warga buat menuju pusat keramaian. Yang mau CFD-an besok ya bisa, teman berdua, pakai Trans Jateng ataupun Trans Banyumas.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Intan. Sini kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Weekend. Nomor dua, kalau di weekend kayak gini, kamu pagi-pagi gitu ya, lebih suka mandinya itu pakai air hangat atau air dingin sih? Boleh cerita dong melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan juga nanti ya, sebentar lagi ya, aku bakal live di TikToknya Pro 2. Nanti kita bahas santai ya di sana ya teman Pro 2. So buat kamu yang pengen ikutan join di live TikToknya Pro 2, tinggal follow aja dulu ya. Di akun TikToknya Pro 2 itu ada Pro 2 FM Purwokerto. Oke teman Pro 2, nanti kita ngobrol ya santai-santai sambil dengerin lagu. Dan kali ini dari miliknya Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Pagi ini buat kamu yang baru bangun ya, belum sempat mandi ataupun masih males-malesan karena suasananya agak sedikit sendu-sendu ya, seneng duit. Maksudnya apa sih? Ya biasanya pagi-pagi itu kalau disuguhin duit itu teman berdua jadi semangat gitu ya kan. Dan ya coba kita baca dulu yang udah ikutan join pada pagi hari ini. Kita lagi ngomongin kalau misalkan mandi ke pagi, kamu lebih suka pakai air hangat atau air dingin, air es ya, atau mungkin air setengah mateng ya, boleh bebas ya teman berdua. Coba di WhatsAppnya berdua ada Nandita katanya air dingin. Kenapa? Kan di rumah airnya dari sumber mata air, bukan dari pam ya, yang jadi ya seger banget. Kalau air pam kayak ada rasa lengket-lengketnya gitu, kayak ada manis-manisnya gitu gak sih? Ya thank you Nandita, yang penting mandi lah ya, jangan sampai gak mandi ya. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Ada Amalia Putri katanya, selamat pagi kak ya. Loh kok request? Requestnya nanti ya, jam 10 sampai jam 12 siang. Ini kita lagi ngebahas soal mandi dan tidak mandi, air hangat atau air dingin gitu ya. Aku sapa dulu yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2. Ada Nandita, Nanai, Ulfiatun, Ambu. Halo selamat pagi semuanya. Kakak Ulfiatun, Rock and Roll, dan teman-teman yang lainnya ya. Ada Hilda juga, selamat pagi. Nanti aku baca-baca ide yang udah ikutan komen ya. Kita dengerin lagu ya dari miliknya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2 sobat, sekarang aku baca yang udah ikutan join ya di live TikToknya Pro 2. Kita lagi ngomongin soal kalau pagi-pagi tuh mandinya pakai air dingin atau air anget. Teman Pro 2, mungkin kamu pakai air es atau air setengah mateng ya, atau mungkin pakai air doa ya teman Pro 2. Bisa. Ada siapa ini yang udah ikutan join? Tadi udah lumayan banyak ya. Katanya kalau Hilda itu mandi pakai air anget dong kakak gitu. Oke. Ada kakak Ulfiatun, mandi air dingin dong, fresh dan biar fresh dan ceria, lupa sama semua masalah gitu ya. Lupa sama cicilan juga ya. Terus kalau Fatur Rahman katanya mandi pakai air anget ya sambil nonton. Ini mandinya gimana sih ya? Tapi kebanyakan teman-teman mandinya pakai air dingin ya yang tadi komentar ya. Yang air anget juga enggak apa-apa sih teman Pro 2. Cuma agak boros enggak sih kalau misalkan pakai ngerebus dulu. Yang pakai water heater ada kakak Asti katanya pakai water heater ya. Enak banget ya. Kayak di hotel gitu pakai water heater, tinggal mandi aja, anget ya. Yang mau ikutan join boleh. Aku tunggu ya di WhatsApp-nya Pro 2, Instagram atau di live TikTok-nya Pro 2.

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2. Di tanto
0: lagu ambiar
1: lagu
0: di Pro 2.
1: Di Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2 Weekend.
3: Teman Pro 2, kali ini ada Taylor Swift yang resmi ngerilis lagu original judulnya And You It And You You ya, soundtrack film Toy Story 5 pada 5 Juni 2026 ya. Dan lagu hasil kolaborasi bareng Jack Antonoff ini terinspirasi dari karakter Jesse and dan balik ke fight music country teman Pro 2. Jadi rilisnya lagu ini sekaligus mencahin teka-teki inisial TS ya, yang sempat begini heboh netizen di media sosial. Ternyata TS-nya itu adalah Toy Story 5 teman Pro 2. Dan ini arahan dari sutradara Andrew Stanton ya. Bakal fokus ke perjuangan Woody dan kawan-kawan nyelamatin anak-anak yang kecanduan gawai biar main biar mainan gak punah kegilas teknologi gitu teman berdua. Buat kamu yang pengen nonton film ini ya, bisa ajak keponakan kamu ataupun kalau kamu udah punya anak ya ajak anak kamu ya. Kayaknya rame-rame bareng keluarga bisa banget teman berdua. Dan jangan lupa mandi dulu. Nah, ngomongin soal mandi nih, kamu kalau mandi pakai air hangat atau air dingin ya? Boleh ya, komentar di WhatsApp-nya Pro 2, Instagram atau di live TikTok-nya Pro 2.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Coba sekarang aku bacain yang udah ikutan join teman Pro 2. Kita lagi ngomongin soal mandi pagi pakai air hangat atau air dingin ya. Dan kenapa? Ada Kenzo katanya, jujur Li, jam segini masih mager banget di bawah selimut. Mandi air hangat aja yang bisa bikin aku mau gerak. Kalau air dingin mah skip dulu deh ya. Ah, itu mah alasan kamu aja ya. Kamu pasti weekend kayak gini lagi malas-malasan, gak mau ngapa-ngapain kan. Tapi gak apa-apa, bebas-bebas ya. Ada Alika ya, katanya gila sih yang bisa mandi air dingin pas subuh. Kalian manusia apa es kutub? Aku mah air hangat aja tetap menggigil, parah banget hawanya pagi ini. Ya memang Purwokerto itu lagi kayak mendung-mendung gitu ya. Cuma udah mulai ada matahari teman berdua. Di belakangnya ada Brandon katanya, katanya sih air hangat gak bagus buat kulit kalau keseringan. Tapi gimana dong, enak banget pas kena badan pas pagi gini. Real banget, bikin relax ya. Oke, air hangat emang iya sih. Tapi kalau keseringan gak tahu tuh efeknya. Kapan-kapan kita cari studinya ya, atau penelitiannya ya teman Pro 2 ya. Ada satu lagi nih aku bacain. Ada Clara ya, mau air hangat tapi males masak air. Jadinya pasrah aja mandi pakai air dingin sampai gemeteran. Sedih banget sensasinya. Ya gak apa-apa kan, jadi fresh ya. Buat teman Pro 2 ya yang mau ikutan live TikToknya masih ada waktu kok. Tapi kita dengerin lagu dulu dari Yuvi Enuno, Malam Mingguku.

Teman berdua menjelang jam 9 itu artinya kebersamaan kita di sepada. Selamat pagi teman berdua, harus usai ya. Thank you buat kamu yang udah stay tune di sini. Tapi jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti music trainer ya. Nanti gestarnya ada Dandi Setiadi teman berdua. Dan karena kebersamaan kita ya, khususnya aku di sini teman berdua, harus usai. Aku pamit undur diri ya. Thank you for listening dan aku pamit. Bye bye.

0: Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terus BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Musicpreneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Musicpreneur.
2: Spada, selamat pagi teman Pro.

0: Sebagai Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Gimana, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Ush. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Musik Planner kan unik-unik ya.
0: Oke.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, tapi dia juga

0: sebagai apa?
1: Aku dulu.
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
1: Aku sempat dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
1: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke. Okay.
1: SMP.
0: Oke, okay, SMP.
1: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya. Mm-hmm. Sebelum jadi anak band juga dulu kan.
0: Oke. Okay.
1: Buat lagu. Nah, sebenarnya awal itu karena penasaran kok gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaannya dari situ dulu.
1: Yes, dari situ. Okay. Sebenarnya start dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar-belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga pas segala.
0: Oke.
1: Okay. Coba bentuk band, nah dari situlah mulai suka, oh ternyata begini, oh ternyata begini.
2: Ternyata lagu. Banyak dapet cewek.
1: Lumayan.
0: Oh, gitu. Benar, berhasil berarti. Berhasil berarti.
1: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya waktu itu?
1: Waktu itu belajar-belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga, terakhir vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke, oke. Okay, okay. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
2: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
1: Kelihatannya.
0: Oke, oke. Okay, okay. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya? Beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan.
1: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke. Okay.
1: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya?
1: Kampusnya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke, oke.
1: Di kantin apa segala, kalau misalkan kenal Chandra Leo,
0: okay.
1: Rap, terus.
0: Oh, itu seangkatan tuh?
1: Edozel, ya.
0: Oh.
1: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video gak jelas.
0: Iya,
1: pada saat itu belum YouTube, tapi Indovidgram.
0: Iya, IVG. IVG.
1: And then pas makin lama nih, bulan depan, kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
1: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Nah, ternyata didorong lah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
1: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Gitu,
1: di awalnya.
0: Iya,
1: dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peak-nya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Oh,
2: gitu. Ternyata UMN ya?
1: UMN.
2: Gua dulu dosennya UMN.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: 2000 berapa om?
2: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gua itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
2: GAC, itu murid gua dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik musik film.
1: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
2: Mau
1: ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti Mas Rin harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya Om ya? Dosennya.
2: Tapi 2016 kan start
1: aku,
2: ya?
1: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
2: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
1: Harusnya ketemu.
2: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jangan.
2: Jangan-jangan
0: nggak masuk kelas
2: di kantin,
0: di kantin, nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih,
2: bikin lagu di kantin
1: bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
2: Iya, salah satu Gamaliel, kalau Gamaliel tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
0: Oke,
2: makanya
0: ini nggak pernah kelihatan ya Mas, dan ini di kelas pernah lihat nggak?
1: Izin, kayaknya
2: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
2: Tapi kayaknya sih kalau 2016, gue 2010 berarti
1: harusnya
2: sih.
0: Harusnya masih ketemu ya?
1: Harusnya tahu.
0: Masih aktif tapi?
2: Sekarang enggak. Aja. Sekarang gue kan musik bisnis di isi perang panjang.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya ngajar di UMN.
2: UMN dulu.
0: Nice, nice, nice. Oke, okay, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya?
1: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao.
1: Chandra Liao, terus Tommy Lee.
0: Tommy Lee, Marlo.
1: Marlo.
0: Marlo, iya, iya. Itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu kalau gak salah 2012-2013 ya awal-awal ya?
1: Awal-awalnya sih iya.
0: Iya kan, awal-awal sih
1: itu. Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
1: Di situlah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
1: Ya.
0: Nice, nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Rin ada di bidang apa nih?
1: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu ke-hack di 2021.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya. Yeah?

0: dan subscribe itu dulu.
1: Itu 800.000
2: Oh, banyak banget itu ya.
0: Hilang begitu aja.
1: Iya. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
2: itu. Iya, benar.
1: Gitu. Terus aku punya keresahan yang di mana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
2: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
1: Nah, dari situ awalnya.
2: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
1: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
2: Oh iya. Yeah.
1: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
0: effort
1: dan apa yang aku terima.
2: Oke.
1: Kayaknya gue bisa ngasihin yang lebih deh. Maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
2: Okay.
1: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala. Dia juga di visual juga.
2: Okay.
1: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama. Akhirnya kita membuatlah visi itu.
2: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
1: Betul.
2: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
1: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
2: Okay.
1: Dulu waktu di YouTube itu gua upload video tuh paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gua merasa videonya belum layak untuk tayang itu enggak akan gua tayang.
2: Oke.
1: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya,
2: hook
1: di
2: ya?
1: Video-video.
2: Di video.
1: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
2: Oh ya?
1: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu. 2016 dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai
2: pakai hook
1: strategi itu
2: gitu. karena orang butuh apa ya di video nggak cuma video ya tapi ada marketing karena, strategiknya
1: ya buat orang interest dulu
2: benar
0: kayak lagu juga.
2: Sama kayak lagu ya.
0: Ada hooknya gitu.
2: Ada hooknya. Nah,
0: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
2: Iya. Yeah.
0: Kenapa semua jadi hook gitu ya.
2: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
0: Iya. Hook, ternyata di visual.
2: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh. Sebenarnya apakah sesuai. Maksudnya kalau Mas Den lihat kayak. Ini konten bagus kok sekarang-sekarang. Apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu.
1: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
2: Oke.
1: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10, 20.
2: Oh, banyak banget ya.
1: Pasti, karena saingannya kan banya. Banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP. Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
2: Oh, jadi raw aja gitu.
1: Raw aja.
2: Oke.
1: Contohnya kayak kemarin
0: lebih
1: yang
0: natural
1: live stream
0: ya.
1: Marathon. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
2: Kayak orang nongkrong jadinya.
1: Betul.
2: Yeah.
1: Kayak gitu.
2: Oh gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu. Yang natural, yang gak dibuat-buat.
1: Yes.
2: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya. Yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya. Nyentil ya.
1: Betul.
2: Itu juga naik juga tuh.
1: Naik juga.
2: Iya. Kalau dari Mas Den, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
1: Ya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
2: Oke.
1: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Okay. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media. Yeah. Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita.
2: Ya. Oh, misalkan kita okay
1: produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
2: Oh iya gitu. Iya iya. Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke oke oke.
0: Sama dengan lagu juga.
2: Kayaknya lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain enggak ke Mas Dan mungkin?
0: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama.
2: Okay.
0: Jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
2: Oke.
0: Okay. Nah, tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
2: Oke. Okay.
0: Ya kan? Gak harus viral dulu tapi muncul di permukaan. Karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
2: Betul.
0: Terus yang rilis juga banyak. Makanya gak mungkin dia muncul tiba-tiba.
2: Oke. Okay.
0: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada.
2: Mm-hmm.
0: Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Mm-hmm. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
2: Iya betul.
0: Etalasenya
2: betul
0: tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu. Karena segitu banyaknya talent.
2: Mm-hmm.
0: Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
2: Oke. Okay.
0: Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan Melodyne.
2: Oh iya iya.
0: Kan makanya diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah. Tapi kalau dari A sampai Z harus diedit.
2: Enggak. Nah,
0: itu kan jadi gak raw. Jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
2: Oh ya kan?
0: Nah
2: okay,
0: sekarang
2: okay
0: tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi.
2: Right.
0: Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
2: Oh iya iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kayak kacamata
0: dia
2: tapi
0: kalau sama gua dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
2: Kacamata. Oke, okay. Lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
1: Kayaknya kuning ya. Kuning gitu kan, nih.
0: Ternyata enggak.
2: Serius. Tuh, lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
0: Sesuatu kan?
2: Iya.
1: Ya, jadi sesuatu juga maksudnya.
0: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
1: Tapi kan ada yang begitu kan?
2: Ada.
1: Tapi ini enggak, yang ini
0: enggak.
2: Enggak.
0: Ini pakai teknologi okay, tapi enggak di Melodyne ya.
2: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa. Oh.
0: Kalau kuning gua gimana bacanya?
2: Iya sih. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
0: Ya, gimmick.
2: Gimmick. Oke, teman Produ2 nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Produ2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu satu lagu dulu teman Produ2 buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti, oh ya ternyata di digital ini bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agensi yang tanda kutip nakal. Dalam arti gini, jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness. Tapi gimana caranya ketika lu dapet 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke?
2: Jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang.
2: Ya,
0: Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya kesana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gue bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh.
2: Yes.
0: Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu ya, kan.
2: Bener.
0: Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar, yang nggak dibusin,
0: secara wajar,
1: nggak dibusin pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis, ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio, di musik mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis.
0: Okay.
1: Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap, mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Gak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena gak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
0: Cuman
1: proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa kadang ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang nggak inget, sama ya lupa nggak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw.
0: Okay.
1: Tapi kadang-kadang, ya om jalan, ntar kita cek, enggak nih hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Okay. Yes.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Yang
1: dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat. Konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua.
0: Dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya, udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya gak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify, ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap.
0: Ya.
1: Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Ya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini gak cuma lagunya doang.
1: Iya.
0: Tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Nah, kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek,
1: tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya, yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul, tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu, kan gitu, biasanya ya. Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini gak diimbangkan. Ya dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat juga ya.
1: Blunder juga, angkat juga. Ya ini lagunya juga gak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu dong. Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Berarti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak. Kebanyakan gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral ya gak salah juga sih sebenernya.
0: Gak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya pengen
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral bro.
0: Iya betul.
2: Ya kan ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah gak bisa ke mall.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
1: Minta tanda tangan.
2: Dulu gue
0: artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: Youtuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau gak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horror yang di luar tuh, lupa.
0: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya. Conjuring, atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: Okay. And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh di banet akhirnya?
2: Di banet.
0: Oh gila.
1: Waduh.
0: Gak boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh. Apa ya maksudnya semata-mata pengen viral tapi caranya jelek.
1: Etiknya.
0: Gak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada end-nya, ada start-nya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau enggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu. Iya.
1: Karena dunia berbeda. Karena dunia entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik
1: tuh,
0: dunia
1: kata,
0: ini. Iya.
2: Nah, balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Ya dia apa namanya enggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Jadi artinya adalah kan gak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, bener gak?
0: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga
0: gitu. Iya bener-bener. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih... Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Okay, gak masalah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkep kan gitu.
0: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Betul. Menurut lo gimana Mas?
2: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin,
2: ya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Hmm. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu.
0: Banyak
2: kan.
0: Banget.
2: Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan mas pasti kiblatnya tuh ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisha Speed kali ya. Aisha Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: Iya, gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya tuh bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
2: Mm-hmm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya, benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
1: Chord-nya 3 jurus. Ya kan, C, G, F gitu.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai, ini seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chord-nya kan.
0: Kasih fizz.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Oh deh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
1: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya, iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Yang favorit gua tuh, kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah not 11 gini, segala macam, enggak.
0: Iya, iya, bener, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul, betul, betul. Penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioningnya juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Semua dibuat pakai mayor 11, orang nggak mau denger kan?
0: Oh iya, apaan nih?
1: Gitu. Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih? Gitu jadi ya.
1: Iya,
0: iya, itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Lani Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dan sendiri di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Hmm. Oke. Okay.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Ya.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, jadi, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Andy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Oke.
0: Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, buat penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Iya. Dulu PPKN zaman.
2: Dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN, dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah. Iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya. Zaman Om Rio masih catur bulan kan pakainya kan.
1: Iya, cuma merasa umur aja masih muda.
0: Masih pakai catur bulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang, ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, okay. Ini ada relate sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa gak harus belajar.
0: Oh iya? Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau M4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Oh oke. Okay,
1: dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gue itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gue pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dengan tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya gak dibangun.
0: Udah gak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin gak semasif itu sekarang.
1: Gak ada semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini gak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gue ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya,
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan, 5 bulan, dia nggak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan. Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu. Jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh nah, jadi tergantungan banget sama HP.
2: Sindrom itu. Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu. Shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno. Mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah banyaklah kasusnya ya. Kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya. Kenapa Pancasila ini penting begitu. Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila. Mm-mm. Buat gua sangat penting.
0: Karena
1: nanti di tahun-tahun yang kita generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam gak perlu.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan? Lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya, parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya. Yeah.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Mm-hmm. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, yeah, karena udah merasa ya udah di sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin,
0: ya.
1: Padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah aja.
1: Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, yeah, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musikpreneur, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah.
0: Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu. Bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya. Tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya. Kenapa lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
0: Kebloan.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5.
0: Dia
2: nggak tahu.
0: Iya, itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya, juta.
2: Lebih kayaknya. Om.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede kita itu.
2: Gede,
0: tetap dapat satu kelurahan itu.
1: Oh, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Oh, iya.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Benar.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaan ya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru. Kira Orde Lama.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah. Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh. Orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan gak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget denger suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu. Cuman tuh, bisa gitu ya.
0: Tuh dia doang yang pernah pake. Kita gak pernah pake.
1: Kita gak pernah pake pager. Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana.
0: Tapi
1: operatornya.
0: Iya benar-benar.
2: Terus.
0: Oke. Kalau gitu, tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya. Karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik. Ya. Buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga?
2: Dan.
1: Cabut. Siapa?
0: Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2, and bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 0811-3122-22 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, sudah jam 10, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Sebuah kapal perikanan berukuran 95 GT hangus terbakar saat bersandar di kawasan pelabuhan perikanan Nusantara Tegal Sari, Kota Tegal. Insiden tersebut diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik di ruang nahkoda. Berikut selengkapnya laporan Hanan Ma'ruf.
1: Sebuah kapal perikanan terbakar saat bersandar di kawasan pelabuhan perikanan Nusantara Tegal Sari, Kota Tegal pada Kamis 4 Juni 2026 sekitar pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kebakaran menyebabkan kerusakan cukup parah pada bagian atas kapal. Kebakaran tersebut sempat menarik perhatian warga di sekitar pelabuhan. Petugas bersama pihak terkait langsung melakukan upaya pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api merembet ke kapal lain yang berada di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan data PSDKP Tegal, kapal yang terbakar merupakan KM Usaha 3 milik Iswantoro. Kapal tersebut diketahui baru saja menyelesaikan proses docking sebelum bersandar di pelabuhan. Pengawas perikanan PSDKP Kota Tegal, Vincent, mengatakan kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Saat kejadian, masih terdapat aktivitas di atas kapal, namun tidak ditemukan adanya pekerjaan pengelasan.
2: Tadi habis docking, terus selesai docking dia sandar. Tapi kejadiannya kenapa? Karena apinya kemungkinan korsleting.
1: Laporan awal PSDKP menyebutkan kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik yang terjadi secara tiba-tiba di ruang nahkoda. Akibat kejadian tersebut, sekitar 80% bagian atas kapal mengalami kerusakan akibat terbakar. Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tegal, Eko Susanto, mengaku menerima informasi kejadian tersebut dari grup komunikasi nelayan dan langsung menuju lokasi untuk memantau proses penanganan.
3: Sebenarnya ini belum, yang korbannya itulah materialnya aja dulu.
1: Hingga proses pendinginan selesai dilakukan, kebakaran dilaporkan hanya berdampak pada satu unit kapal dan tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Kota Tegal, Hanan Maru melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.go.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Pro 2 Hit List.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Pro 2 Hit List menemani kamu di tengah siang hari ini yang mulai cerah banget ya. Mudah-mudahan sih cerahnya beneran ya, bukan cerah yang bercanda ya. Karena kemarin tuh kayak cerah terus tiba-tiba kayak agak berawan, tahu-tahu cerah lagi, tahu-tahu hujan gitu ya. Beberapa berarti hari kemarin-kemarinnya lagi ya, hari Kamis ya. Oke. Gak apa-apa deh, tapi yang jelas apapun aktivitas kamu, awali dengan sesuatu yang bikin kamu happy, bikin mood kamu bangkit ya. Salah satunya dengan dengerin lagu-lagu favorit kamu ya. Gimana caranya biar bisa dengerin lagu favorit kamu diputerin di Pro 2 FM? Ya di request sekarang ya, sampai jam 12 aja kamu bisa request 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Di 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt ya. Yang mau join live TikToknya Pro 2 juga nanti kita bakal live juga ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, kita bacain langsung ya yang udah ikutan join di 081327312222. Hai Amalia Putri, selamat siang. Wah, ini kayaknya baru masuk tadi ya. Oke, next, kita lanjut dulu ya. Hai dari 3752 ya, mau ngelis lagunya dong dari Sabrina Leanor ya. Janitra, mau ngelis lagunya dong dari EXO atau lagu lawasnya EXO ya. Terus mungkin nanti sama Read My Life, so sad belum bisa nonton konsernya EXO ya. Ervita, hai selamat siang. Luna, selamat siang kak, mau ngelis lagunya dong. Masa ini nanti dan juga masa indah lainnya dari Nuka, lalu Bila, Raisa, sama Taylor Swift yang Opalight ya. Thank you. Langsung aja kita ketemu dulu. Ini lagunya yang masih fresh banget juga. Jadi Jawara Indonesian Idol season terbaru ya. Dengan Selena dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati. Ini lagunya kayaknya nyesek banget ya, sakit banget kalau cinta yang cuma excitednya sendiri, dianya gak tahu. Kita sering sakit, dianya kayaknya baik-baik aja. Semangat ya, kita dengerin lagu yang satu ini guys.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Produa, kita lanjut lagi ya. Bacain yang udah ikutan gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagram Meterari Produa PWT ya. Tapi sebelum itu aku punya informasi menarik dulu ya. Jadi sabar. Sabar, jangan buru-buru ya, teman Produa. Ini ada band rock asal Amerika Serikat yaitu Bleachers yang resmi ngerilis album studio kelima mereka Everyone for 10 Minutes pada 22 Mei lalu ya. Jadi ini dirilis melalui Dirty Hits dan album yang diproduksi oleh Jack Antonoff ini dan juga Mikey Freedom menjadi karya terbaru mereka sejak A Stranger Desired yang rilis pada 2024. Jadi album berisi 11 lagu ini mulai digarap setelah Bleachers menyelesaikan rangkaian From the Studio to the Stage Tour pada 2024 ya. Jadi Everyone for 10 Minutes menjadi album yang menggambarkan perjalanan pribadinya tentang asal-usulnya dan arah yang ingin dituju. Jadi orang-orang yang menemaninya juga sepanjang perjalanan tersebut. Wow, makin menarik aja ya teman-teman.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Eh, sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Produa Hitlist ketemu sama Mas Supri Irham ya, yang ada di Cilongok City ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Joko, lu udah secerah senyuman Mas Dosa nih. Ah, aku gak cuma senyum, aku ketawa loh malahan ya. Dari Mbak Supri Irham. Oh, Mbak ternyata ya. Mbak Supri Irham, list lagunya dong ya. Dari Noah, Budi Doremi, BTS. Makasih Mas Dosan, semoga harimu bahagia. Semoga hari Mbak Supri Irham juga bahagia selalu, dan juga semua yang udah join ya. Yang belum join, kalau pengen bahagia langsung join sekarang ya. Oke, ada Anissa yang ada di Purbalingga juga. Assalamualaikum. Kau mau request lagu, ngikut aja buat kakaknya buat bertugas. Terima kasih Anissa. Gimana Purbalingga? Aman gak nih pagi hari ini ya? Apakah mulai mendung cerah atau gimana nih ya? Thank you juga. Hai, ada Mas Agus. Mau ngelis lagunya dong dari Asila Maisa, Malik and Essential, Putri Ariani, Bruno Mars sama Super Junior ya. Thank you. Semangat terus Mas Dosan kesayangan. Terima kasih Mas Agus kesayangan juga, dan semua yang udah join kesayangan. Yang belum join belum kesayangan ya. Makanya join dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Kita lanjut dulu sebelum aku bacain nih udah ikutan join, aku punya informasi menarik lainnya ya. Kalau tadi kita ketemu sama Everyone for 10 Minutes. Nah, kita lanjut lagi ada musisi asal Kepulauan Kei Maluku, Toton Karibu ya. Ini siap menandai babak baru dalam perjalanan karirnya bersama Mega Music dengan merilis single terbaru berjudul CEO ya, bukan CEO yang menyamar ya, tapi CEO doang nih. Pada 10 Juni nanti, dan setelah sukses menjadi salah satu pilar utama yang membawa musik Indonesia Timur ke panggung nasional dengan jutaan pendengar, Toton kini kembali hadir mengusung nuansa musik timuran yang energik, penuh semangat, dan dipastikan akan mengajak para pendengarnya bergoyang bersama. Weh, angkat tangan. Purwokerto digoyang. Bukan ya. Oke, jangan lupa kamu bisa gabung buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu melalui WhatsApp, Instagram. Ditunggu, kesempatannya masih ada sampai jam 12 nanti ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Kita bacain lagi yang udah ikutan gabung di 081-3273-12222. Hai, ada Putri yang dari Purwokerto aja mau ngelis lagunya dong, Kak. Wah, ini lagunya lama ya. Nanti coba aku cek dulu ada apa enggaknya. Lagunya yang baru-baru dong. Kalau bisa ya. Hai, ada Uji juga, thank you udah ikutan gabung. Liodranya tadi kayaknya udah deh di awal pura-pura ya. Nah, telat nih berarti ya. Buat Kak Dosanya semangat siarannya, buat yang lagi dengerin juga selamat siang ya. Hai, juga ada Maul, thank you. Yang ada di Kranji, buat tetanggaan kita berarti ya. Mau ngelis lagunya dong Kak. Oke, siap, salamnya buat semua yang lagi dengerin, buat keluarga yang ada di rumah dan juga buat ayang aku yang lagi sedih. Semangat ya Bebep, takut. Bebep atau ayang, ayo. Yang bebek yang mana, yang ayang yang mana nih, ayo jangan sampai jadi ada perang dunia ya.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Teman Pro 2, sudah jam 11.44 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan duhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Well, teman Produa, saya banget udah hampir jam 12 ya. Aduh, gak kerasa 2 jam cepet banget ya. Sampai di sini dulu aja, aku temani kamu di Produa Hitlist. Tapi tenang buat kamu yang melewatkan Produa Hitlist, kamu bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang ya, oke? Okay? Dan selain ini, kita masih lanjut lagi seru-seruan di Santai Siang sampai jam 2 nanti bareng sama aku Dosan. Jadi pastikan tetap tune in di Produa FM. Lagu terakhir buat kamu yang masih terus ngepikirin dia, masih terus memikirkan dia yang... entah dia mikirin kamu atau enggak, atau justru mungkin dia udah lupa sama kamu. Keisha, aku masih memikirkanmu.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

mau penasaran sama rasa dari kerak telur tersebut, jangan lupa ya, cobain ya. Di Purwokerto juga, di daerah alun-alun ya teman berdua, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, tapi ya coba ceki-ceki aja nih, terus coba kira-kira cocok apa enggak di sini. Aku jujur kayaknya baru pernah sekali nyobain yang namanya kerak telur ya, tapi kalau di aku sih ya enak-enak aja, tapi mungkin beda lidah kali ya.

kemarin yang akan melakukan evaluasi terhadap sasaran penerimaan program yang kami kompetisi kreatif atau MBK agar manfaat program ini bisa lebih tepat sasaran. Jadi kepala PGN, Anik SDN, jadi mengatakan kalau bahwa sekolah-sekolah yang berasal dari kelompok ekonomi mampu berpotensi tidak lagi menjadi prioritas penerimaan program. Nah, jadi kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya refocusing yang mengarahkan bantuan kepada wilayah tertinggal, terdepan dan juga terluar yang selama ini belum terjangkau secara optimal. Jadi selain memprioritaskan wilayah 3T, BGN juga akan memberikan perhatian khusus kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Nah, jadi langkah ini didasarkan pada pentingnya intervensi gizi sejak masa kehamilan hingga usia anak sekolah dasar. Sebagai bagian dari pembangunan program, BGN juga bakal menghentikan sementara pembangunan dapur baru, memperbaiki dapur yang telah beroperasi, serta memperluas layanan secara lebih efisien agar manfaat program dapat dirasakan oleh kelompok yang paling

dari penjual cilok ya yang akhirnya lolos SNBP 2025. Ya. Jadi buat Yongki kuliah di Universitas Indonesia ini ternyata bukan sekedar soal masuk kampus impian, tapi di balik pencapaiannya ini ada cerita tentang seorang anak yang tumbuh dari keluarga sederhana, membantu orang tua berjualan cilok sehingga terus menjaga mimpi yang ia yakini bisa mengubah masa depan. Jadi momen perjuangannya ini juga sempat ia bagikan langsung saat bertemu dengan Direktur Utama PT Bangsa Indonesia (PBK), Bapak Anggoro Eko Cahyo, yang kini sebagai salah satu penerima BSI Scholarship 2020. Jadi waktu ini sangat lebih dekat mewujudkan cita-citanya untuk membanggakan orang tua dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Jadi buat teman-teman di sana yang memang lahir dengan segala keterbatasan, tetap semangat, jangan pernah patah, karena selalu ada jalan untuk menggapai cita-cita dan juga mimpi-mimpi yang sudah diinginkan, diciptakan dalam mimpi otak kita. Dan ketika kita tahu apa tujuan dan juga mimpi kita, berikan usaha yang bisa dan juga sungguh-sungguh juga untuk menggapainya. Walaupun belum bisa tercapai, itu yakin banyak banget pelajaran-pelajaran atau proses-proses selama untuk perjalanan menggapai mimpi tersebut jauh lebih berharga daripada sekedar hasil.

juga masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Nah, gimana kerjanya, nak? Lancar kan? Kalau kamu dulu, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu.

Terima kasih telah menonton!

Thank you.

WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

Kita lagi mengikuti informasi dari dunia olahraga. Kali ini kita menuju ke jadwal Indonesia Open. Ya. Jadi teman-teman Prodia, sudah waktu Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket final Polytron Indonesia Open 2026 pada babak semifinal yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta hari ini. Nah, jadi pertandingan ini dimulai pukul 12 tadi dan seluruh laga dimainkan di court 1. Ya. Harapan terbesar Indonesia di sektor tunggal putra berada di pundak Jonathan Christie dan unggulan kelima tersebut dijadwalkan menghadapi wakil Thailand pada pertandingan kelima hari ini. Jadi Jonathan melangkah ke semifinal setelah meninggalkan pukulan tangkis Jepang dalam dua game langsung pada perempat final. Sedangkan dari sektor ganda putri, pasangan muda Rachel Peggy ini diharapkan menciptakan kejutan saat menantang unggulan pertama asal China, ya, menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di nomor ganda putri setelah sukses melewati laga perempat final yang berlangsung. Sementara Indonesia dipastikan mengamankan satu tempat di final ganda putra, yaitu terjadi karena semifinal mempertemukan sesama wakil merah putri yaitu Sabar Reza melawan pasangan muda Raymond Nicolais, ya. Duel ini juga akan digelar pada perempat final pada hari ini.

FM Purwokerto. Pesta Bola Dunia 2026. Purwokerto FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.

dari dunia olahraga. Terima kasih Indonesia menyudahi penantian 38 tahun untuk mengalahkan Oman setelah menang 3-0 pada pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta semalam ya. Jadi pada pertandingan ini Indonesia berhasil mengalahkan Oman berkat gol dari Justin Hopper, Awe, dan juga Rahman. Dan terakhir kali Indonesia ini berhasil mengalahkan Oman terjadi pada 18 Januari tahun 1988 ya, dengan skor 3-0 pada ajang Team Cup di Thailand. Selanjutnya Indonesia ini akan kembali melakukan pertandingan persahabatan menghadapi timnas Mozambik di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Selasa 9 Juli 2026 pada pukul 8 malam. Ya, jadi Indonesia juga mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu ketika laga dimulai dan memang sempat memberikan ancaman melalui simbolan pemainnya Nathan yang tentunya dapat dihalong oleh ini pertahanan Oman. Ya, jadi ya selamat, kita ucapkan selamat untuk timnas yang akhirnya menyudahi penantiannya setelah 18 tahun dan berhasil mengalahkan Oman juga dengan skor yang sama dulu 3-0, semalam pun juga 3-0.

0: kita lanjut bahas dari dunia olahraga. Kalau tadi apa namanya ke dunia persepak bolaan ya, Indonesia melawan Oman. Nah, kita lanjut lagi masih dari dunia bola, di mana Matthew Porter mencatatkan sejarah sebagai debutan termuda timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Oman yang berakhir dengan kemenangan 3-0 pada semalam ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi bakal ini pemain Melbourne City untuk menggantikan kapten Rizky Ridho pada menit ke-80 saat usianya 17 tahun 23 hari. Jadi pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan kebanggaannya terhadap pencapaian Porter, dan dalam konferensi persnya pasca pertandingan Hartman menyebut bahwa kesempatan bermain yang diberikan kepada Porter adalah momen mengembangkan dan layak diperoleh oleh pemain muda tersebut. Hartman menekankan pentingnya memberikan pengalaman kepada pemain muda untuk mempercepat perkembangan mereka. Dia mendapatkan senior Porter, Kevin Pitts, yang memulai karir profesionalnya pada usia 17 tahun dan kini bermain di Bundesliga Jerman bersama Borussia Mönchengladbach. Wow, congratulations ya. 17 tahun masih berapa dulu? Aku 17 tahun masih ngapain ya?
1: Ya kalau aku ya.

if you could.

aspirasi beragama biar tetap rukun walau berbeda sampai tanggap bencana. Anda juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa mulai paginya dengan Sada Selamat Pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positive dan tetap.

Halo, yang berdua saya banget ternyata udah hampir jam 2 siang ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di Santai Siang. Kali ini aku bakal ajak kamu untuk cari tahu deretan 20 lagu Indonesia hits di pergerakan Purwokerto, tentunya di Indonesia Top 20. Dan nanti lanjut lagi di jam 3 bareng sama kakak Elsa, kalau bisa cari tahu deretan 20 lagu mencahit di pergerakan Purwokerto di International Top 20 ya. So thank you banget kebersamanya, thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata aku, dan sampai jumpa. See you and bye-bye.

0: WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Top 20 Music Station. Kedua, Hit Music Station.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: This is International Top 20. Gak selain Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai Tom Pro 2, kali ini bareng sama Kelsa ya. Aku bakal update kamu dengan 3 lagu yang ternyata harus keluar dari chart. Dan ada 3 lagu baru dong, tentunya di International Top 20. Kita lagu yang keluar dulu ya Tom Pro 2. Kali ini lagu pertama ada kolaborasi dari Marshmello, Ellie Goulding and Avion, Save My Love. Kedua yang juga harus ikutan keluar ada kolaborasi dari Martin Garrix and Love with Me. Dan lagu terakhir ada Maroon 5 featuring Lil Wayne, Love Is Life. Ya, Tom Pro 2, ada 3 lagu keluar, itu artinya bakal ada 3 lagu baru di chart kita. So, langsung aja kita ke chart utama minggu ini. Kita buka dengan posisi 20 ya, ada new entry, ada Charlie Puth, Beat Yourself Up.
3: Number

adalah girl group asal Indonesia di bawah naungan Idiot Rising. Dan lagu Work ini kemarin viral banget ya, karena emang dance-nya luar biasa. Mereka tuh lentur semuanya dan banyak banget yang nge-cover ya. Widih, keren, keren, keren. Dan kita lanjut untuk Pro 2, ada nyuatri ketiga. This is Harry Styles with Aperture. 18.

lagu ini itu nandai comebacknya Harry Styles ya, dan ini juga bagian dari album terbarunya. Di sini ada Cues All The Time, Disco Occasionally. Ini jadi album keempatnya Harry Styles ya, keren. Dan kita bakal lanjut lagi tahun kedua. So this is Pink Panther featuring Zara Larsson with Stay Side. 17.

0: Kalau tadi ada original soundtrack dari Zootopia 2, kita beralih ya ke posisi 15 untuk minggu ini. Ada satu lagu yang enak juga dari Sabrina Carpenter, Such a Funny Way.
1: Number 15.

0: down banget. Ternyata, tau gak sih, dia tuh udah mulai berkarir dari usia 10 tahun ya. Bahkan dia juga di awal karir terkenal karena dia tuh jadi salah satu karakter ya, aktris cilik yang main di Disney. Widih, cukup lama juga ya, dari 2014 sampai 2017 tahun peradua. Dan sekarang fokusnya nyanyi deh, tapi emang keren sih dia ya. Oke, lanjut dulu yuk, ada Ray with Where Is My Husband.
1: Number 14.

lagu ini rame banget di medsos, ya gak sih? Dan tau gak sih, itu lebih menceritakan tentang kayak kegelisahan seorang perempuan yang udah lama banget menanti, di mana sih cinta sejatiku gitu ya. Jadi memang ini tuh berharap kayak jodoh tuh segera datang setelah sekian lama ya. Oke nih, dan tentunya ini lagu ada di posisi 14 minggu ini atau berdua. Kita lanjut lagi yuk, di posisi atasnya ada Rich Brian featuring Curtis.

Daniel Cesar ini ternyata pas awal karir ya, dia tuh memulai dengan ngerilis EP secara independen di 2014 ya. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, dia ternyata pernah mengalami masa-masa sulit ya pas kecil dulu. Bahkan dia pernah dikeluarkan dari sekolah ya. Wah, ternyata dia cukup berat menghadapi kehidupannya ya. Tapi lagu yang ini keren banget ya, karena cukup ramai juga di media sosial tahun Pradua. Widih, keren. Nah, kita sambil lanjut lagi yuk ke posisi 11. Wah, udah di posisi 11 aja nih. Ada Bruno Mars with I Just Might. Number 11.

0: masuk ke top 10 tahun Pro 2. Wih, udah setengah perjalanan ya. Oke deh, top 10 kita disambut sama Lady Gaga. The Dead Dance.
1: Top 10 on this week.

kedua, ternyata Katy Perry sebelum terkenal seperti yang sekarang ya, bawain lagu pop, ternyata dulu mengawali karir dengan penyanyi musik religi. Wah, wow, ternyata berbeda ya, tapi keren. Dan kita lanjut untuk nomor 2, kalau tadi ada Katy Perry, sekarang Sinaspiro, We Die On This Hill. Nomor 8.

0: Lagu ini tuh viral banget gak sih di media sosial? Dan kalau kita dengerin nih, liriknya tuh dalam banget ya Tuan Pradua. Jadi menggambarkan perasaan patah hati, pengkhianatan, dan keputusan untuk tetap bertahan. Meskipun sebenarnya menyakitkan ya. Waduh, siapa nih yang relate sama lagu ini ya? Aduh. Ini sekarang ada di posisi 8 ya Tuan Pradua. Sekarang kita ke Lucky 7 for this week. This is Ed Sheeran with Skeleton.
1: Number

0: lagu Meghan Trainor banget ya, dengan ciri khas yang abit. Terus kalau kita denger liriknya juga cukup dalam ya, ngajarin kita buat bodo amat sama perspektif orang. Nah, selagi kita baik, kita melakukan hal yang benar, kita gak usah peduliin hate comment dari orang-orang ya. Dan ini bisa kita terapkan dalam hidup kita ya. Dan kita lanjut ke posisi 4. Kali ini ada kolaborasi Jisoo featuring Zayn with Ice Claw.
1: The Fantastic Four.

0: pergi. Kayak masih pengen bertahan gitu. Padahal hubungannya udah selesai. Ya ampun. Siapa nih yang ngerasa ataupun lagi di posisi kayak gini ya. It's okay, gak apa-apa. Namanya juga masih merasa kehilangan. Belum siap gitu ya. Memang agak sulit ya. Tapi berproses lah ya. Aduh. Kita ke runner up dulu ya tahun Pro 2. Kali ini ada Olivia Dean with So Easy to Fall in Love.
1: Runner up on this week.

kan cukup lama ya tahun pra-2, tapi emang lagu itu enak banget dan pastinya ada di posisi teratas. Sekali lagi selamat ya, karena aku udah kasih tahu semuanya, itu artinya aku udah selesai tugas kali ini. Kita bakal ketemu lagi minggu depan, kira-kira bakal seperti apa. Jadi terus merapat di Pro 2 FM Purwokerto. Aku

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gemah Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gemah Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Gema Piala Dunia 2026 bersama aku, Feni Ayu. Pada edisi kali ini, Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan di Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, negara Asia Tengah ini berhasil mengamankan tiket ke panggung tertinggi sepak bola. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Amanda Aurelia.
3: Selama puluhan tahun, Uzbekistan dikenal sebagai tim yang selalu berada di ambang sejarah. Berkali-kali mereka mendekati pintu Piala Dunia, namun selalu gagal melangkah masuk. Kini, setelah penantian panjang, White Wolves akhirnya berhasil mematahkan kutukan tersebut. Pada edisi kali ini, Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan di Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, negara Asia Tengah itu berhasil mengamankan tiket ke panggung tertinggi sepak bola. Keberhasilan ini terasa begitu spesial karena datang setelah serangkaian kegagalan yang menghantui sepak bola Uzbekistan selama lebih dari 3 dekade. Di jantung skuad Uzbekistan terdapat nama Abduqodir Husanov, bek berusia 22 tahun yang bermain untuk Manchester City itu menjadi simbol kebangkitan sepak bola negaranya. Dengan ketenangan, kecepatan, dan kemampuan membaca permainan yang matang, Husanov diprediksi menjadi salah satu pemain muda yang layak mendapat sorotan sepanjang turnamen. Selain Husanov, Uzbekistan juga memiliki sosok berpengalaman dalam diri kapten tim Eldor Shomurodov. Penyerang yang telah lama menjadi andalan tim nasional tersebut diharapkan mampu menjadi pemimpin sekaligus sumber gol dalam petualangan perdana negaranya di panggung sepak bola terbesar dunia. Nama lain yang patut diperhatikan adalah gelandang kreatif Abosbek Fayzulayev, salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki Uzbekistan saat ini. Pelatih Fabio Cannavaro menjadi sosok yang dipercaya untuk memimpin perjalanan bersejarah tersebut. Legenda Italia yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia 2026 itu mewarisi fondasi kuat yang dibangun pelatih sebelumnya, Timur Kapasti. Tugas Cannavaro kini adalah membawa Uzbekistan tampil kompetitif di tengah kerasnya persaingan Piala Dunia. Skuad Uzbekistan yang dibawa ke Piala Dunia 2026 menunjukkan perpaduan menarik antara pengalaman dan darah muda. Nama-nama seperti Shomurodov, Jaloliddin Masharipov, Otabek Sukurov hingga Igor Sergeyev memberikan kematangan, sementara Husanov dan Fayzulayev menghadirkan energi baru yang membuat tim ini semakin berbahaya. Meski telah mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, ujian sesungguhnya baru akan dimulai bagi Uzbekistan. Setelah tergabung di grup K bersama Portugal, Kolombia, dan Kongo, mereka harus menghadapi lawan-lawan berat yang telah lama terbiasa tampil di panggung terbesar sepak bola dunia ini. Namun di balik status underdog tersebut, mereka membawa ambisi untuk menunjukkan bahwa Asia Tengah layak diperhitungkan di level tertinggi.
2: Demikian Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, sekarang saatnya kita update ya info arus lalu lintas sore hari ini. Dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang kita udah terhubung nih sama operator ATCS, ada Kak Taufik Gunawan di sini. Selamat sore Kak Taufik.
1: Selamat sore Kak Feni.
0: Kak Taufik, gimana nih info arus lalu lintas sore hari ini? Silahkan Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Feni. Selamat sore. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Sabtu sore ini atau di malam minggu yang terpantau cukup ramai di beberapa titik di wilayah Kabupaten Banyumas yang terpantau oleh kamera CCTV kami. Dan langsung saja saya awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di sore hari ini tentunya cukup ramai dan antrian juga terlihat cukup panjang dari Gor Satria arah timur. Karena memang di wilayah, di arah timur Gor Satria banyak sekali pusat-pusat kuliner. Dan kemudian dari Gor Satria arah selatan atau dari Simpang Kebon Dalam yang saat ini sedang berjalan hijau juga terpantau cukup ramai dan juga cukup padat juga. Kemudian dari arah utara atau dari arah rumah sakit TKT juga demikian cukup ramai, namun tentunya masih normal dan masih lancar lalu lintas Gor Satria di sore hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di sore hari ini sedang berjalan hijau dari arah barat yang tentunya cukup ramai. Kemudian dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Batu Raden terpantau cukup ramai dan cukup panjang antrian di sore hari ini. Dan untuk Simpang Karang Jambu tentunya masih normal dan masih lancar lalu lintas sore hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Terlihat cukup ramai dari arah timur, kendaraan yang mengarah ke arah barat maupun ke arah utara terpantau di melintas di depan Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian dari arah barat juga terpantau cukup ramai yang tentunya akan mengarah ke arah utara. Namun juga untuk Simpang Alun-Alun masih lancar, masih normal, tidak ada hambatan di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Terpantau juga hingga di Simpang Sawangan yang cukup ramai dan cukup panjang, cukup padat antrian dari arah Simpang Tanjung atau dari arah selatan dan juga saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah timur atau dari arah Alun-Alun juga cukup ramai di sore hari ini. Terpantau juga hingga di Simpang BRI, Simpang Kodim, antrian cukup panjang juga, terutama ke arah barat yang sudah hampir mendekati di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Kemudian untuk bundaran sendiri juga di kedua arahnya cukup ramai, terutama yang mengarah ke arah dalam kota Purwokerto, ke perkotaan Purwokerto. Ke arah barat juga terpantau cukup ramai, namun lebih lancar dari yang ke arah timur. Kemudian untuk selanjutnya di Simpang Karang Loas. Untuk Simpang Karang Loas sendiri kendaraan cukup ramai dari arah timur, dari arah Purwokerto yang akan keluar ke arah Cilongok, Aji Barang dan setelahnya. Ini terpantau cukup panjang dan cukup ramai juga di Simpang Karang Loas, namun dari arah barat hanya beberapa kendaraan saja yang terlihat mengantri di Simpang Karang Loas. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Kali Bagor. Untuk Simpang Kali Bagor dari arah Banyumas terpantau cukup ramai. Baik itu yang akan mengarah ke Sokaraja melalui Pasar Sokaraja maupun ke arah Sokaraja melalui Simpang Sakal Putung. Ini cukup ramai namun masih normal dan masih lancar lalu lintas di Simpang Kali Bagor. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun masih normal dan masih lancar lalu lintas sore hari ini. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses live CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat mengakses website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Feni.
0: Oke, terima kasih Kak Taufik atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Siap, Kak.
0: Demikian info arus lalu lintas sore hari ini ya teman-teman Pro2, kamu bisa mengakses info arus lalu lintas di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya hanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro2, balik lagi ya barengan sama aku Feni nih di sore ceria lagi nih. Aduh, agak-agak takut gak sih, udah mulai mendung-mendung. Padahal ini malam minggu ya, yang mau malam mingguan semoga sih, kita berdoa aja ya sama-sama semoga tidak hujan. Jadi bisa yang mau malam mingguan bisa keluar, yang mau bucin-bucinan gitu kan. Terus juga yang lagi mungkin lagi jualan gitu ya, bisa apa sih namanya, banyak yang beli gitu kan kalau misalnya gak hujan. Semoga kita bisa melalui malam ini dengan rasa bahagia, dan aku bakal bikin kamu lebih bahagia lagi karena aku bakalan nemenin kamu nih di sore ceria hari ini ya, sambil nunggu persiapan malam minggu sampai jam 7 malam nanti aja ya teman Pro2. Habis itu lanjut lagi di MLC sampai jam 8 malam. So buat kamu stay tune terus makanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal kasih info-info menarik dan juga tentang lagu-lagu yang lagi update banget lah ya, kayak lagu satu ini nih, lagunya dari Magic nih, yang Root nih, check this out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nah, teman Pro 2, kalau kali ini nih aku bakal ajak kamu yang untuk ngobrol-ngobrol. Karena ini malam minggu ya, jadi aku pengen tahu deh, pengen tanya. Malam minggu ini kalian sebenarnya planningnya mau ngapain nih gitu kan? Apakah kamu akan rebahan aja di rumah dengan scrolling-scrolling TikTok kamu yang gak ada habisnya itu? Atau kamu udah planning nih sama pacar kamu ya, mau bucin-bucinan, ah nonton di bioskop tuh ada film-film baru kan? Terus atau kamu mau belanja bulanan gitu kan, mumpung masih tanggal-tanggal segini lah, kayaknya masih dompetnya masih full ya kayaknya, semoga. Atau kamu yang mau nongkrong aja lah sama teman kamu atau sama keluarga kamu atau sama pacar kamu, mungkin mau nongkrong aja gitu kan sambil nyeruput kopi gitu kan, ngomongin kehidupan yang sangat fana ini. Nah, kamu boleh banget nih langsung WhatsApp aku ya di 081-327-312222 nih WhatsAppnya Pro 2 ya, bukan WhatsAppku. Atau ke Instagramnya Pro 2 di @rripro2pwt. Aku bakal bacain, aku bakalan ngajak kamu ngobrol-ngobrol ya seputar malam minggu ini enaknya ngapain sih. Sama nanti aku bakalan kasih kamu info-info menarik juga ya teman Pro 2. Stay tune terus makanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat dengan 10 perkara. Sabda beliau, "Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar. Janganlah mendurhakai kedua orang tua, walaupun mereka menyuruhmu untuk berpisah dengan seluruh keluarga dan hartamu. Janganlah meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka dia akan terlepas dari pertanggungjawaban Allah. Janganlah minum arak, karena ia adalah pangkal segala kekejian. Jauhilah maksiat, karena sesungguhnya kemaksiatan itu menyebabkan kemarahan Allah. Janganlah lari dari medan perang, walaupun seluruh temanmu telah meninggal dunia. Tetaplah berada di tempat tinggalmu, walaupun penyakit yang mematikan menimpa seluruh manusia. Berikan nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tinggalkan tongkatmu dalam mendidik mereka, dan jadikanlah mereka orang yang takut kepadamu."

الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مأكما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Abang Bro 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

bakal banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan tidak diukur dari apa yang telah Anda raih, melainkan dari kegagalan yang telah Anda hadapi dan keberanian yang membuat Anda tetap berjuang melawan rintangan yang datang bertubi-tubi. Demikian pesan Sang Bijak Bestari. Terkadang, orang yang menghadapi kegagalan itu menjadi perlu, agar dengan kegagalan itu, dia memiliki pengalaman keberhasilan memulai dari sebuah amal pekerjaan. Seperti seekor keledai yang terjebur dalam sumur tua. Ketika ia sudah terperosok ke dalamnya, pemiliknya kebingungan, kemudian ia mengambil sekop, menggali tanah, dan justru menguruk ke dalam sumur yang di dalamnya jelas-jelas ada keledainya. Keledai itu semula memberontak dan meronta. Menyadari timbunan tanah datang bertubi-tubi, ia kemudian menggoncangkan badannya yang justru dengan aktivitas itu, tanah-tanah yang semula dimaksudkan untuk menimbunnya rontok ke kakinya. Dan ia berjingkat ke atasnya menginjak tanah-tanah itu. Semakin sang petani menyekop tanahnya, mengguyurkan kepadanya, semakin keledai itu memiliki kesempatan menginjak dan menginjak tanah yang terus meninggi, dan akhirnya keledai itu pun sukses keluar sumur dalam keadaan selamat. Kita mungkin pernah kejebur dalam sumur masalah. Salah satu jalan keluarnya, sebagaimana keledai di atas, tentu dengan mengguncangkan masalah dan pikiran yang kotor dengan tarikan nafas ikhlas. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ngomongin malam mingguan gitu ya. Ini aku bakalan kasih kamu suatu info sekaligus rekomendasi kali ya, karena ini bertepatan banget sama malam minggu, tapi bukan hari ini. Kamu bisa siap-siap nih, karena ini ada di bulan Juli mendatang dan jaraknya ya lumayan lah ya, gak di Purwokerto sih, tapi gak terlalu jauh dan gak terlalu deket juga. Ada Suara Gak 2026 nih, konser yang bukan cuma sekedar konser aja, tapi juga menggabungkan adanya yoga, abis itu musik, sampai wayang kulit di Solo di bulan Juli besok nih. Jadi Suara Gak 2026 ya, membawa konsep festival yang menggabungkan musik, terus juga wellness, serta budaya dalam satu ruang, atau bisa disebut konseran sambil sehat. Keren gak tuh idenya? Dan festival ini tuh merupakan hasil kolaborasi ya dari Bos Kreator, terus juga Vindes, dan Madhouse yang bakalan digelar di Taman Balai Kambang Solo pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2026. Dan line up musiknya ini menghadirkan ada Malik and the Essential, terus juga ada Sore, ada Nadif Basalamah, sampai keroncong spesial Setman Osman ya, dan juga Traffic Jam. Dan untuk acara wellnessnya sendiri nih yang menarik juga ya, bakalan hadir pula ada ya sesi yoga, terus juga olahraga yang lumayan mehong itu ya, yang pilates. Terus ada juga SKJ bareng plus pengalaman premium bareng Atsiri Jawa. Sementara di sisi budayanya ini bakalan diisi dengan pertunjukan wayang kulit, terus juga ada wayang orang, sampai diskusi bareng Vincent Rompis ya, dan juga Soleh Solehun. Dan untuk harga tiketnya nih sebenarnya lumayan so-so lah ya, gak terlalu murah dan gak terlalu mahal untuk pengalaman yang sangat menarik ini. Ada tiket harga mulai dari Rp150.000. Dan info lengkapnya bisa dicek di akunnya Suara Gak Fest ya. Nah, mumpung masih bulan depan nih, bisa siap-siap ya persiapan untuk malam mingguan di Suara Gak di Solo gitu kan. Ataupun nyiapin duitnya dulu nih, aku jadi ikutan tertarik juga teman-teman berdua.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto.

Teman Produa, kali ini aku bakal kasih bacain ya. Tadi udah kasih info ya. Sekarang waktunya bacain yang udah join-join nih di WhatsApp Produa di 081-327-31-2222. Ada siapa sih? Nih ada Kevin nih, katanya dia malam ini udah planning mau nongki santuy di warkop depan komplek sambil mabar tipis-tipis biar gak sepi. Nah ini, biasanya ini kebiasaan kaula muda ya, cowok-cowok nih biasanya kalau misalnya malam minggu daripada keluar-keluar gitu kan, buang-buang uang yang sangat banyak, mendingan nongkrong aja lah di warkop sambil ngobrol, sambil mabar gitu. Tapi inget ya, gak boleh begadang sampai pagi, harus dijaga lah, maksudnya sewajarnya aja karena gak baik buat kesehatan kamu. Ada juga nih dari siapa? Oh, Tiara. Kalau kali ini Tiara ini katanya ya berbeda sama Kevin. Kalau Kevin tadi kan memang laki-laki biasanya memang sukanya mabar gitu kan identiknya. Kalau Tiara pun sama, cewek-cewek ini identiknya dengan cewek-cewek kegiatan ciwi-ciwi. Ini ada maskeran katanya biar glowing besok. Jangan ditanya ya, jomblo mah bebas mau ngapain juga katanya tuh. Walaupun jomblo tetap harus menjaga dan merawat diri ya biar tetap glowing katanya tuh. Oke lah, kalau misalnya kamu ada kegiatan lain, planning lain di Teman Produa

Sampai senja datang, ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam, saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi.

Oke, teman nomor 2 kali ini buat kamu ya yang mungkin punya planning nih nanti malam mingguan mau nongkrong di kafe gitu kan, yang cowok biasanya sukanya nyeruput kopi. Nah, kalau yang cewek-cewek nih biasanya nyeruputnya matcha. Nah, aku punya info menarik nih terkait dengan minuman yang lagi populer ya, matcha dan juga kopi. Buat kamu nih yang sering bingung ya pilih minum matcha atau kopi, ternyata keduanya ini sama-sama punya manfaat buat kesehatan loh, teman nomor 2. Kalau soal kalori ya, baik matcha maupun kopi ini tergolong rendah kalori selama nggak ditambah gula lagi atau creamer yang berlebihan. Bedanya, kalau kopi ini biasanya memberi efek segar dan juga energi lebih cepat ya, karena kandungan kafeinnya kan lebih tinggi kalau kopi. Nah, sementara itu kalau misalnya matcha ini memberikan energi yang lebih stabil dan juga tahan lama berkat kandungan L-teanin nih yang membantu tubuh biar tetap fokus sekaligus relax. Keduanya juga kaya akan antioksidan ya, yang baik banget buat kesehatan jantung kamu. Terus juga membantu meningkatkan konsentrasi sampai mendukung program penurunan berat badan. Nah, makanya orang-orang sekarang lagi rame-rame nih yang lagi program diet minumnya adalah matcha. Tapi yang pure ya, pure matcha. No, no, no, no, no, no, no, no, ditambah gula. Jadi mana nih yang lebih sehat? Jawabannya tergantung kebutuhan kamu. Mau yang energi yang tenang dan stabil ya pilihnya matcha. Kalau misalnya kamu butuh suntikan semangat yang cepat gitu ya, biar gak ngantuk gitu kan, biar berenergi, yang pilihnya kopi bisa jadi pilihan kamu karena kandungan kafeinnya itu yang lebih tinggi. Dua-duanya ini sama-sama punya manfaat, tapi itu dulu harus di garis bawah ya, gak boleh ditambahin gula yang berlebihan ataupun creamer ataupun SKM gitu ya. Jadi benar-benar pure matcha dan juga kopi ini benar-benar bisa bermanfaat buat tubuh kamu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

kali ini aku bakal lanjutin ya yang udah join-join nih di media sosialnya Pro 2 ataupun di WhatsApp-nya Pro 2. Ada, tadi kan kita, aku udah bacain yang di WhatsApp ya, sekarang mau beralih deh ke Instagram-nya Pro 2 di @rri_pro2pwt. Ada siapa sih? Ada nurul.hanifah09 nih. Yang katanya dia malam mingguan ini katanya mau nonton Terikat Janji nih, film bioskop mungkin ya ini ya. Jadi nanti malam dia bakalan nonton bioskop ini, Nurul. Oke. Ada lagi dari siapa ya? Oh, dari Bagas nih yang katanya malam mingguan ini dia mau lembur ngerjain tugas kantor. Ngeri banget kerjaan gak habis-habis katanya. Ya ampun, malam minggu mah orang-orang pada pacaran, ini malah ngerjain kantor yang gak ada habis-habisnya. Semangat ya Bagas ataupun kalian semua, kamu yang lagi pada lembur juga ya, padahal ini masih awal bulan ya, ya masih ngejar target juga. Semangat pokoknya, mau itu malam minggu mau itu tanggal merah, dihantam terus. Semangat deh, jaga kesehatan jangan lupa. Dan aku juga lagi live TikTok ya teman Pro 2, buat kamu yang mau join di TikToknya Pro 2 boleh banget di @rripro2pwt. Aku bakalan ngobrol-ngobrol di situ ya, di off air juga. So buat kamu gabung terus di TikToknya Pro 2 sampai nanti mungkin sekitar jam berapa ya live TikToknya, sekitar jam 7-an mungkin ya. Oke teman Pro 2, nanti aku bakal lanjutin lagi ya, baca-bacain komen kamu yang udah join. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Radio FM Purwakarta.

Sama Pro 2 kali ini aku bakalan kasih rekomendasi juga ya, malam mingguan yang mungkin ini agak unik ya, dan ini gak di Purwokerto juga, agak lebih jauh lagi dari Surakarta tadi ya. Ada acara Malaysia Fair nih, jadi Malaysia ini kembali memperkuat promosi wisata medisnya di Indonesia lewat gelaran Malaysia Fair 2026 yang berlangsung di Gandaria City, Jakarta sampai tanggal 7 Juni mendatang. Dan dalam pameran ini, masyarakat ini bisa mendapatkan informasi langsung ya dari 20 rumah sakit ternama Malaysia, mulai dari layanan kesehatan spesialis, terus juga konsultasi medis, sampai paket wisata yang bisa dinikmati sama keluarga kamu. Dan Malaysia ini mengusung tema Healing Meets Hospitality yang menggabungkan layanan kesehatan berkualitas internasional dengan pengalaman perawatan yang nyaman dan juga ramah bagi pasien tentunya. Dan menariknya ya teman Pro 2, penyanyi terkenal Malaysia nih Dato Sri Siti Nurhaliza juga hadir loh sebagai brand ambassador dan juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mempertimbangkan Malaysia sebagai tujuan untuk berobat sekaligus berwisata. Dan sepanjang tahun ini katanya nih hampir 1 juta warga Indonesia ini tercatat berobat ke Malaysia dan menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kesehatan di negeri jiran tersebut. Nah, ini bisa banget ya buat jadi destinasi kamu untuk menghabiskan waktu malam minggu, misal bingung ya, kegiatan yang itu-itu aja boleh banget nih, yang mungkin lagi di Jakarta juga, ataupun yang masih OTW ke Jakarta, karena masih sampai tanggal 7 Juni mendatang. So, buat kamu yang mau ke Malaysia Fair, langsung aja deh, teman Pro 2.

mungkin aku bakal bacain sedikit lah ya yang masih join di live TikTok, karena ini ternyata langsung rame banget loh, ada gudugan banget ini, padahal baru beberapa menit ya live-nya. Ada, aku sapa-sapa dulu deh, katanya ada Tommy nih yang malam mingguan sama pacarnya, ngapain aja yang penting pacar seneng, aduh so sweet banget. Ada juga Vika Chef nih, katanya di rumah aja deh soalnya LDR. Nah ini kebalikannya dari Tommy nih ya, kasihan nih. Ada dari Fatur Rahman juga yang katanya malam minggu aku di rumah ngerjain clipper yang belum selesai untuk mendapatkan uang. Nah tadi selain Bagas ya, ternyata ada pejuang rupiah lainnya nih Fatur Rahman. Semangat, jangan diforsir ya, tetap harus jaga kesehatan. Dan ada juga dari Prasetya yang katanya sedih juga nih, katanya di rumah aja lah, orang duwe gandengan lah. Justru ini adalah saat yang tepat Mas Prasetya, kamu bisa mencari gandengan di malam minggu ini ya, tunjukkan pesonamu Mas Prasetya. Ada juga dari siapa nih, ada dari Untung yang katanya di rumah aja sambil lihat mbaknya siaran. Oke, dan masih banyak lagi, ada dari Mas Trio juga yang katanya mau latihan kentongan di RT. Buat kamu ya teman berdua, mau itu ngapain aja deh malam minggu ini, silahkan menikmati malam minggu ini karena mumpung lagi cerah ya. Pokoknya yang bikin kamu happy lah, lakuin aja. Tapi tetap satu, harus jaga kesehatan dan jangan diforsir. Dan berhubung sekarang udah hampir jam 7 ya, saatnya aku juga harus pamit dari sore ceria hari ini karena nanti bakalan ada MLC. Aku relay ke RRI Surakarta ya, bakalan ada The Innocent yang bakal jadi gue star di MLC kali ini. Habis itu lanjut lagi jam 8 ada jaga malam barengan sama Elsa. So buat kamu tetap stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu, aku Feni, pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.

0: Kita akan kenalan dengan salah satu tarian asli Indonesia yang pernah ditampilkan dalam perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa asli suku Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tari Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda. Tari Saman telah menjadi bentuk salah satu dari bentuk seni pertunjukan yang sering digunakan sebagai sarana komunikasi, menjalin silaturahmi, menyampaikan pesan moral, pantun untuk generasi muda, merepresentasikan alam dan lingkungan di sekitarnya. Tari Saman memiliki keunikan yaitu dijuluki sebagai tari tangan seribu. Hal ini karena para penari Saman harus konsentrasi dalam melakukan setiap gerakannya agar ketika melakukan gerakan cepat selalu ada kontrol dan sesuai ritme. Selain itu, gerakannya pun harus sama dengan penari lainnya, sementara kaki tetap menempel pada tempat duduknya. Oleh karena itu, tarian Saman hanya mempunyai satu pola lantai saja, yaitu pola lantai garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. Itulah tarian Saman dari Nangra Aceh, Darussalam.
1: Indonesia. +1 3 2 7 3 1 2 2 2 2 X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: sudah katakan kepadamu, teman Pro 2, kalau aku akan ngobrol bareng tamu yang malam hari ini sudah ke studio Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Nah, sekarang ini ada mas-mas Jawa yang sudah hadir. Nah, ketawanya sudah, atau ketawa kecilnya sudah kamu dengarkan ya, teman Pro 2 ya. Mas-mas Jawa yang sudah kesini. Iya, ini dari seorang musisi. Dan dia datang ke sini punya single baru, teman Pro 2. Ada Mas Fahmi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Fahmi.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Rifki.
0: Sehat Mas Fahmi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sebelum kesini dari kemana?
1: Dari rumah sih.
0: Oh, dari rumah.
1: Tadi bangun tidur, mandi, terus kesini. Ketiduran tadi.
0: Ketiduran abis tidur siang, tapi bangunnya malam maghrib.
1: Enggak, dari sore sih.
0: Oh, ketiduran sore ya malam. Bangun-bangun aman mas berarti ya?
1: Aman sih.
0: Aman ya. Takutnya kalau misalnya bangun maghrib dari tidur sore, turbulensi dikit.
1: Iya benar.
0: Tapi enggak ya?
1: Enggak sih.
0: Lagunya aman. Aja yang turbulensi.
1: Lagunya ya. Aja yang turbulensi.
0: Nah ini, teman Pro 2, Mas Fahmi dari The Innocent.
1: Yes.
0: Yang mengeluarkan single Turbulensi,
1: yes,
0: single yes, terbaru. Yes. Tapi sebelum ke single ya, jangan buru-buru lah ya teman Pro 2, pelan-pelan aja dinikmati. Ini Mas Fahmi asli Solo kah?
1: Asli Solo.
0: Oh asli Solo, asli Solonya Solo. Mana mas?
1: Sukarjo sih.
0: Oh Sukarjo. Iya, itu karesidenan Surakarta, ex karesidenan Surakarta, atau bisa disebut Solo Raya
1: yes.
0: Ya. Oke, Sukarjonya mana mas?
1: Sukarjonya ujung utara sih.
0: Oh, utara. Ujung utara.
1: Utara barat.
0: Masuk kecamatan mana itu?
1: Baki.
0: Oh, Baki. Oh, di situ.
1: Yes.
0: Wah, kalau pulang lewat itu ya mal-mal besar yang ada di Solo Baru ya. Kalau mau pulang dari sini nanti.
1: Kalau pulang dari sini enggak lewat situ sih aku.
0: Oh, lewatnya mana?
1: Aku lewat flyover. Flyover
0: Manahan, oh, Purwosari. Oh, yang Purwosari.
1: Yes.
0: Flyover situ. Oh iya bisa lewat situ. Oke, okay. Jangan buru-buru pulang ya Mas ya.
1: Iya enggak. Baru jam keluar masuk.
0: Habis bangun tidur jam keluar masuk ke susu ya. Masa terburu-buru. Nah, ini The Innocent ini yang buat Mas Fahmi.
1: Iya benar.
0: Dari tahun berapa Mas? Ini band ya kan ya?
1: Ini enggak aku sendiri.
0: Oh, sendiri.
1: Iya, aku sendiri.
0: Oh, project solo.
1: Solois.
0: Oh, ya. Solois. Kenapa harus pakai branding The Innocent?
1: Dulu sih karena aku kan udah punya 4 lagu nih.
0: Asik.
1: Dari 3 lagu sebelumnya tuh kayak lagunya cengeng. Kalau aku bisa bilang cengeng ya.
0: Lagunya sedih, cengeng, sedih.
1: Sedih, sakit hati gitu. Ya dari situ kayak innocent tuh kayak orang yang polos tapi sering disakiti mungkin gitu.
0: Orang yang sebenarnya ini masih murni hatinya.
1: Iya,
0: masih
1: enggak tahu apa-apa.
0: Iya, enggak tahu apa-apa.
1: Sering dijadiin itulah,
0: jadiin korban ya.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Tapi kenapa punya branding The Innocent waktu itu, apakah yang merasakan seperti itu tadi yang orang polos dijadiin korban, apakah Mas Fahmi atau?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh berarti dari kisah nyata dong.
1: Bisa dibilang kayak gitu.
0: Oh, boleh sedikit cerita waktu itu Mas Fahmi sih sering dijadiin apa sih maksudnya, korban apa sih? Padahal enggak tahu apa-apa gitu kan.
1: Jadi The Innocent tuh dari ini. Beberapa kali itu ditinggalin tanpa tahu alasannya apa.
0: Aduh gitu. Ini mantannya banyak berarti ya.
1: Enggak.
0: Satu
1: yang dua itu. Sih
0: oh, dua. Lebih dari satu dong.
1: Dua.
0: Iya dua. Ninggalin anda tanpa sebab, tanpa alasan.
1: Iya. Berapa kali pun aku tanya Kenapa gitu. Enggak dikasih jawaban sama sekali.
0: Padahal juga udah melempeng, enggak ada orang ketiga.
1: Benar.
0: Enggak melirik yang lain. Ya, tapi enggak ngelirik Mas Rizwa gitu jalan. Enggak.
1: Alhamdulillah enggak.
0: Alhamdulillah enggak. Ditinggalin ya.
1: Iya.
0: Akhirnya lampiasinnya lewat karya, lagu. Oke, baik. Nah, The Innocent ini tahun berapa Mas tadi mulainya?
1: Tahun 2025.
0: 2025.
1: Iya.
0: Oh, berarti belum lama banget
1: belum
0: ya?
1: Belum lama.
0: Belum lama.
1: Baru 1 tahun lah.
0: Itu berarti kalau teman Pro 2 ingin menyebut anda Fahmi The Innocent atau The Innocent aja?
1: Boleh dua-duanya.
0: Boleh dua-duanya ya.
1: Fahmi Innocent boleh.
0: Tadi saya kira awalnya Innocent ini adalah bandnya dan penggeraknya adalah Mas Fahmi. Ya ternyata memang Mas Fahmi solois. Ya jadi bisa teman pro 2 panggil nih atau teman pro 2 sebut nanti kalau Mas Fahmi mentas di tempat teman pro 2 gitu kan. Apa tampil gitu. Wah, ini Mas Fahmi The Innocent nih. Nah, setelah memang single-single yang sudah di buat itu 4 lagu. Berarti Turbulensi ini yang
1: ke-4.
0: Keempat ini. Saya kira ke-5 ya, tapi ke-4 ya.
1: Keempat.
0: Ini. Keempat ini. Yang pertama, Mas.
1: Yang pertama itu ada Belenggu.
0: Kedua.
1: Yang kedua, aduh ini judulnya agak aneh dikit ya.
0: Oh, enggak apa-apa.
1: Judulnya Obat Penenang.
0: Wih, Obat Penenang. Yang ketiga.
1: Yang ketiga judulnya Lucy.
0: Lucy.
1: Oh. Lucie.
0: Oh ya, biasa aja tadi yang obat penenang, nggak ada yang aneh-aneh, Mas. Obat penenang kan emang ada,
1: ya.
0: Literally, Mas.

0: di umur 25 masih susah banget cari kerjaan. Jadi ada lirik yang spesifik ke arah situ sih. Kalau jatuh hari ini, kita coba lagi.
1: Masya Allah, dalam lagunya ya. Tapi ini lebih ke general ya, tidak soal
0: general,
1: cinta.
0: General, benar,
1: ya.
0: Benar.
1: 25 itu kan mengincar masa depan cerah.
0: Iya.
1: Tapi jalan tuh kadang ada gelapnya.
0: Iya, benar sekali.
1: Jadi dibuatlah turbulensi ini ya. Oke, turbulensi dari Mas Fahmi The Innocent. Ini lagu yang rilis baru aja di tahun ini.
0: Iya.
1: Warna musiknya pop rock alternatif, betul? Atau
0: ya, pop alternatif sih.
1: Pop alternatif ya. Dan tepatnya waktu itu rilis tanggal berapa, Mas?
0: Tanggal 15 Mei.
1: 15 Mei. Berarti 10 hari yang lalu ya. Ini tanggal 25. 10 hari yang lalu jadi ya tuh lagu ya. Oke. Dan ini secara general teman Pro 2 lagunya menjelaskan soal itu tadi ya. Kalau hidup tuh memang di usia 25 mengincar masa depan yang cerah. Tapi tetap aja ada jalan yang
0: tetap
1: gelap.
0: Ada.
1: Yang harus dilalui ya sebelum mendapatkan jalan yang cerah. Nah, ini kita langsung dengerin nih karya dari Mas Fahmi The Innocent with Turbulensi. Yeah. Nah, langsung aja. Kita enggak pakai lama puterin dan masih aku ngobrol sama Mas Fahmi Turbulensi lagi. Mas Fahmi The Innocent ya.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang singlenya Turbulensi kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2.

0: Aduh, boring banget dengerin lagu di radio, enak kali ya sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa nggak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya.

0: 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Turbulensi dari Mas Fahmi the Innocent. Sebenarnya kalau mau ngomongin nama lengkapnya nih Mas Anang Fahmi ya.
1: Iya, tapi itu belum lengkap banget sih.
0: Oh, belum lengkap banget. Boleh enggak disipil nama lengkapnya?
1: Boleh.
0: Oh, boleh. Nama lengkap Mas Fahmi.
1: Muhammad
0: Anang
1: Fahmi
0: Rozik. Nah, ini ada Anangnya nih. Apakah ayahanda Mas Fahmi terinspirasi oleh jodohku?
1: Enggak tahu sih.
0: Mas Anang Hermansyah. Oh, kayaknya enggak. Atau terinspirasi dari pemain sepak bola Mas Anang Makruf? Anang Makruf. Suka bola enggak tapi Mas Fahmi?
1: Suka.
0: Suka.
1: Tapi enggak yang ngikutin banget.
0: Oh, tapi tidak terinspirasi dari Anang Makruf juga ya?
1: Enggak.
0: Iya dong, harus ada jati diri sendiri Anang Fahmi yang punya di Innocent ini atau yang menjadi penggerak dari Innocent waktu mau bikin terpikir The Innocent tuh gimana sih Mas? Ya maksudnya kata-kata yang lain kan sebenarnya banyak ya. Kalau tadi alasannya sudah sih. Maksudnya kata yang lain kan banyak. Misalnya The Loser gitu kan ada gitu.
1: Ya dulu agak sedikit apa ya, impulsif aja sih.
0: Oh, impulsif.
1: Jadi ya, cepet banget mikirnya
0: The Innocent aja ya. Tapi kalau emang The Loser itu kalau ditampilkan jadi mengeluarkan kekalahan kita ya. Ya mending The Innocent aja ya. Oke. Mas Fahmi ya panggilannya dengan proyeknya Turbulensi dari tahun ini yang baru aja rilis di 10 hari yang lalu tanggal 15 Mei 2026. Ini kalau perjalanan bikin lagunya tuh dari tahun berapa Mas sebenarnya?
1: Dari tahun 2020 dari awal.
0: Iya, bikin liriknya, pikiran lah bikin Turbulensi.
1: Oh, Turbulensi ini.
0: Iya, Turbulensi dulu.
1: Kalau Turbulensi ini tuh 2 bulan kayaknya.
0: Berarti Maret, April. Iya. Maret ya? Maret, 2 bulan. Terus waktu itu langsung Turbulensi gitu. Tipikal yang bikin lagu tuh judul dulu atau lirik dulu?
1: Depend juga sih.
0: Oh iya,
1: tergantung.
0: Nah, kalau yang Turbulensi ini judul dulu atau lirik dulu?
1: Judul dulu ini.
0: Oh, judul dulu. Terpikirkan kata-kata Turbulensi itu apakah terinspirasi dari penerbangan kah? Dari pengalaman terbang gitu?
1: Enggak sih.
0: Enggak.
1: Awalnya tuh ya itu tadi dari kehidupan umur 25. Apa nih analoginya yang cocok gitu. Cari analogi yang cocok ya. Yaitu Turbulensi dari pesawat itu.
0: Turbulensi dari pesawat itu. Akhirnya Turbulensi jadi ini untuk judulnya. Terus liriknya. Full lirik Anda?
1: Full lirik sebagian besar aku sendiri.
0: Lalu sebagiannya lagi?
1: Ada musisi solo juga.
0: Boleh disebut gak tuh siapa?
1: Boleh.
0: Siapa namanya?
1: Bintang dari Traffic Jam.
0: Oh, Mas Bintang dari Traffic Jam. Yeah. Terus bagian liriknya yang bantuin Mas Fahmi.
1: Iya. Yeah.
0: Terus untuk yang mixing lagunya.
1: Mixing ada Mas Hafid.
0: Wes. Kayak familiar namanya Mas Muhammad Hafid.
1: Iya. Yeah.
0: Mas Hafid, dari Dadika Project ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, Mas Hafid bantuin mixing all ya, total.
1: All, the whole produksi sih.
0: The whole production-nya terus juga apa yang membuat percaya dengan Mas Hafid waktu itu Mas Fahmi?
1: Udah kenal lumayan lama sama Mas Hafid.
0: Sejak
1: 2022.
0: Lalu waktu itu ketemu pertama kali sama Mas Hafid.
1: Iya.
0: Ngeband bareng kah? Atau proyekan langsung?
1: Enggak sih. Dolani Mas Hafid aja. Mas Hafid lagi main di mana gitu.
0: Terus Anda Dolani alias nyambangin.
1: Iya benar.
0: Nyambangin Mas Hafid. Waktu itu udah kelihatan nih ini mixing lagunya oke gitu terus.
1: Iya.
0: Featuringnya sama Mas Hafid gitu.
1: Iya benar.
0: Berarti lagu yang pertama juga sampai ketiga belum?
1: Empat-empatnya.
0: Lah iya makanya semuanya sama Mas Hafid. Waktu itu ketemunya waktu nyambangin teman Pro 2 pas Mas Hafid tampil ya. Pas Mas Hafid tampil nyambangin terus akhirnya kenal minjem duit deh. Enggak lah. Orang dia langsung sebuah ada sebuah diskusi gitu ya, ya. Ada sebuah diskusi mengenai lagu gitu. Berarti gak jadi minjem duit ya berarti.
1: Gak
0: ya?
1: Jadi. Gitarnya aja sih.
0: Iya. Iya gitarnya bagus-bagus loh.
1: Iya benar.
0: Bagus-bagus udah setem semua itu. Enak itu. Nah Mas Hafiz teman Pro 2 atau Mas Muhammad Hafiz ya, ya, yang mixing lagu Turbulensi, lagu-lagunya Mas Fahmi The Innocent. Yes. Bahkan lagu pertama sampai lagu keempat ini juga yang mixing Mas Muhammad Hafiz ya. Dan musik ini sebenarnya ya teman Pro 2, jadi bentuk ajakan tidak mudah menyerah begitu ya.
1: Iya benar.
0: Begitu ya benar. Jadi kalau misalnya di usia 25-an nih teman Pro 2 masih belum mendapatkan jalan yang cerah ya kan dalam menyongsong masa depan ataupun mendapatkan mimpi gitu yeah. kan ya. Masih ada jalan gelap yang harus dilalui, mungkin sambil tergopoh-gopoh sambil apa menerjang gelapnya jalan itu. Mm-hmm. Tapi tenang aja ya, di suatu saat nanti turbulensi ini akan berhenti yeah, gitu
1: benar
0: ya. Oke. Lalu abis lagu keempat nih kan paling baru Turbulensi ya Mas Fahmi yeah. ya. Lagu ketiga judulnya apa tadi?
1: Lucy.
0: Lucy. Yang tulisannya L-U-C-I-E. Yeah. Nah, Lucy ini apakah menceritakan seorang Lucy?
1: Lucy itu sebenarnya
0: nama cuman, gitu orang nggak ya?
1: Cuman bisa nama orang terus di beberapa kisah atau di beberapa kitab tuh Lucy itu artinya penyelamat.
0: Oh.
1: Sang pembawa cahaya.
0: Oh begitu. Sang pembawa cahaya. Jadi ini lagu bukan cinta ya sebenarnya ya?
1: Kalau teman-teman yang dengerin ngesimpulnya cinta juga nggak apa-apa juga.
0: Oh terserah yang mendengarkan iya. ya. Udah ada di platform juga ya?
1: Sudah.
0: Lucy ya.
1: Sudah.
0: Lucy ini berarti tidak terinspirasi dari seseorang aslinya ya, walaupun yang mendengarkan boleh aja ya, gitu boleh. Kan. Tapi waktu itu kenapa kata-katanya yang terpikir Lucy? Apakah sebuah proses yang spontan tadi? Yang
1: enggak sih, kalau itu cukup aku pikirkan agak kasih judul apa ya agak lama, lumayan lama sih itu.
0: Asik. Lucy itu tahun berapa mas?
1: Itu tahun
0: rilisnya?
1: 2025
0: tahun 2025. Masih ingat nggak tanggal berapa, bulan berapa?
1: Tanggal berapa ya?
0: 19 Agustus bukan?
1: Oh iya benar, 19
0: Agustus 2025 yeah. Lucy ini karya dari Mas Fahmi The Innocent
1: yes.
0: ya. Yang mixing juga sama Mas Muhammad Hafiz. Oke. Nah, Lucy ini bisa dikatakan untuk tidak menyerah lagi dalam kehidupan, Mas? Atau hampir ke situ arahnya?
1: Enggak sih. Ini udah beda tema.
0: Beda tema
1: sama Turbulensi.
0: Jadi kalau yang Lucy ini beda tema. Temanya lebih ke
1: seseorang yang berhasil menyelamatkan kita dari kegelapan atau
0: dari kesedihan atau proses yang menyakitkan gitu ya. Oke, jadi ini lebih objektif ya.
1: Yes.
0: Lebih objektif. Boleh enggak Mas kita perdengarkan ke teman Pro 2?
1: Boleh.
0: Lucy ini dari Mas Fahmi The Innocent. Ini single ketiga ya. Single ketiga sebelum Turbulensi yang jadi single terbarunya Mas Fahmi The Innocent. Teman Pro 2, ini dia Lucy dari Mas Fahmi The Innocent ya. Solois asal Sukoharjo, Jawa yes. Tengah.

0: Now on air Miliki Milo
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Terima kasih kamu masih mendengarkan Rifki Minov ya. Dan masih sama Mas Fahmi The Innocent yang sudah mengeluarkan single keempat ya Mas Fahmi ya.
2: Iya benar.
1: Dengan judul Turbulensi.
2: Turbulensi.
1: Bukan berarti Turbulensi ini adalah lagu yang dia ciptakan untuk terakhir kali.
2: Mm.
1: Ada lagi banyak. Rencana berapa lagu Mas? Dalam sepanjang Mas Fahmi bermusik maunya berapa?
2: Banyak sih, banyak
1: tak terhingga ya.
2: Yeah.
1: Dan semoga itu jadi lagu yang nantinya terus mengena dalam pendengar ya.
2: Iya yeah, benar.
1: Ini kalau mau boleh milih Mas dari 4 lagu tadi yang pengennya yang trending mengena ke pendengar terus pengennya yang mana? Semuanya sih kalau
2: semuanya
1: secara
2: sih.
1: General sih. Yeah. Tapi ada nggak yang satu aja nggak? Pengen semua ya.
2: Turbulensi.
1: Turbulensi.
2: Turbulensi.
1: Asik, turbulensi ya. Karena emang ini ada makna di umur 25-an nih, jangan mudah menyerah walaupun menggapai mimpi tidak semudah itu ya, Mas.
2: Iya, benar sekali.
1: Turbulensi semoga nanti ya bisa jadi lagu terbada bestnya ya. Mas Fahmi dan buat pendengar juga. Jadi Mas Fahmi ini besok nge-hype with turbulensinya. Ya,
2: amin.
1: Amin, amin, amin. Mas Fahmi, single kelima. Rencana kapan? Judulnya apa?
2: Single kelima, insya Allah bulan Agustus.
1: Wih, bentar lagi dong.
2: Insya Allah.
1: Mei, Juni, Juli, Agustus.
2: Iya.
1: Yeah. Udah liriknya 100% udah jadi?
2: Masih ada yang perlu diubah dikit sih.
1: Itu yang bikin juga Mas Fahmi sendiri?
2: Masih sama Bintang.
1: Oh, masih sama Mas Bintang. Bintang.
2: Yeah. Oh, dari... Karena aku sama Bintang kayaknya tiap hari hampir ketemu. Ya.
1: Mas Bintang, nih ada Mas Fahmi di sini ya kan. Setiap hari hampir ketemu Mas Bintang lagi yang dari Traffic Jam ya. Nanti yeah. yang bantuin lirik ya. Ini tapi nanti Agustus yang bantuin mixing juga Mas Safit.
2: Iya.
1: Yeah. Udah diskusi juga ya sama Mas Safit ya.
2: Udah sedikit-sedikit.
1: Udah dikit diskusi. Nanti mau pop alternatif juga ya berarti ya. Concern di pop alternatif nanti.
2: Ini ya yeah, benar.
1: Di apa? Di lagu
2: beralih ke pop sih.
1: Beralih ke pop di lagu yang kelima. Enggak boleh spill judul dulu ya.
2: Keempat.
1: Yang
2: mulai,
1: keempat.
2: Mulai Turbulensi ini udah
1: pop.
2: Udah
1: ya. Udah pop. Oh.
2: Dari Lutsi ke Turbulensi udah.
1: Udah pop. Mm-mm. Nah, ini boleh di spill judul enggak boleh ya? Jangan ya. Apa boleh?
2: Jangan dulu.
1: Jangan ya. Dulu. Iyalah nanti Agustus kesini lagi dong iya. Mas Fahmi. Boleh ya kesini lagi ya Mas?
2: Boleh, boleh, boleh.
1: Terima kasih. Oke, single kelimanya Mas Fahmi nanti Agustus ya. Insya Allah setelah Turbulensi ini yang lagi kita kulik ya. Jadi setelah Turbulensi ada satu single bulan Agustus insya Allah rilis ya dari Mas Fahmi The Innocent ya. Tapi emang lagu-lagunya udah ada 4 teman Pro 2. Ada Lucy, ada Obat Penenang, ada Belenggu. Dan ada Turbulensi pastinya yang baru rilis 15 Mei kemarin teman Pro 2. Ya, alhamdulillah ya udah mau 5 lagu dan rencananya emang pengen banyak lagu nih dari Mas Fahmi. Kita doakan ya, semoga nih Mas Fahmi ini ya nanti dikenal dengan lagu-lagunya yang relate banget dengan Gen Z ya.
2: Iya.
1: Bener kan ya?
2: Benar.
1: Dengan kehidupan Gen Z. Oke, Mas Fahmi juga katanya sih pengen punya mini album. Teman Pro 2 katanya sih pengen punya mini album, tapi kita kulik ya setelah ini mini albumnya kayak gimana dari Mas Fahmi The Innocent. Kita ke lagu-lagu dulu teman Pro 2.

0: Now on air Miliki Mido.
1: Mas Fahmi the Innocent yang lagi ngobrol bareng Rifki Minov nih, teman Pro 2, ngeluarin singlenya yang keempat berjudul Turbulensi. Dan sebelum Turbulensi ada Lucy ya, yang tadi juga kita udah dengerin bareng-bareng ya Mas Fahmi dan teman Pro 2. Jadi udah cerita mau ngeluarin single kelimanya nanti Agustus, insya Allah semoga lancar ya Mas Fahmi ya. Dan tidak hanya itu teman Pro 2, Mas Fahmi ini juga mau ngeluarin mini album. Nah ini mini albumnya nanti mau berapa lagu di dalamnya?
2: 4, kalau bisa 5.
1: 5, berarti sama lagu baru besok dong?
2: Iya.
1: Iya, sama lagu baru yang akan itu, rilis Agustus.
2: Enggak, yang masuk ke mini album tuh baru satu.
1: Oh,
2: baru Turbulensi.
1: Baru Turbulensi ini. Ya. Oh iya, jelas yang keempat ini memilih Mas Fahmi memilih Turbulensi. Lagu yang keempat maksudnya ya teman Pro 2, dan akan dimasukkan ke mini albumnya nanti. Selain itu nanti dipikir lagi ya, lagu-lagu apa nih yang akan masuk gitu. Belum tentu 4 lagu ini masuk semua, belum tentu ya. Belum tentu. Nah nanti mini albumnya Mas Fahmi Innocent mau ada apa ya istilahnya tuh, tema ya?
2: Iya benar.
1: Boleh di-spill gak temanya tuh Mas?
2: Lebih ke mengangkat isu quarter life crisis sih.
1: Wah, respect. Quarter life crisis nih jarang-jarang sih memang sih. Tapi kalau ngomongin quarter life crisis, terinspirasi dari siapa Mas?
2: Sedikit banyak dari diri sendiri sih.
1: Diri sendiri lah kan, jarang-jarang quarter life crisis nih diangkat jadi sebuah lagu ya. Tapi kalau dalam berkarya selama ini Mas Fahmi, kiblat lagunya siapa yang dicontoh, musisi amati tiru dan modifikasi, penyanyi musisi siapa Mas?
2: Ini kalau kata orang ya.
1: Wee.
2: Kalau kata orang tuh kebanyakan teman-teman bilang pasti Noah, Peter Pan.
1: Gitu. Padahal ya sebenarnya diri sendiri ya.
2: Iya sih.
1: Bisa dibilang diri sendirinya ya Mas.
2: Ya berusaha menjadi diri sendiri aja.
1: Ya berusaha untuk menjadi diri sendiri.
2: Tapi kalau belakangan ini sih yang terdekat ada Petra Sihombing.
1: Kiblat bermusik Anda Petra Sihombing.
2: Iya benar.
1: Oh gitu, suka dengan Petra udah lama ya berarti ya?
2: Belum lama ini.
1: Tapi sukanya dari Petra dari mana?
2: Mulai dia ngeluarin album Senang Oke Sedih Gak Apa-apa.
1: Oh dari situ, yeah. Oke, ternyata dari Mas Petra. Mas Petra nih ada Mas Fahmi The Innocent from Sukoharjo Jawa Tengah ya, yang ternyata inspirasi bermusiknya Mas Fahmi The Innocent ini dari Mas Petra Sihombing juga. Mas Fahmi ingin yang gimana sih musik-musik sekarang tuh kalau ngomongin soal harapan?
2: Kalau nyesuaiin sama karakter aku sendiri sih, yang simple aja sih, yang gampang didengerin, terus yang ngobrol sama pendengar itu aja.
1: Asik. Terus harapan Mas Fahmi untuk musisi atau band ya atau penyanyi yang lain tuh biar sama-sama bisa berkarya, gimana sih punya semangat kayak Mas Fahmi ini bisa sampai ngeluarin mau 5 lagu loh ini?
2: Explore aja. Jangan berhenti mencari tahu. Jangan berhenti mencari ilmu lah.
1: Oke, baik.
2: Ya, karena masih 25 tahun kayaknya masih harus banyak belajar lagi.
1: Oke. Wah, respect nih di sini. Masih perlu banyak belajar lagi. Jadi tidak ngajarin ya, walaupun udah punya lagu tetap mau belajar juga. Oke. Mas Fahmi, di sesi terakhir ini sebelum kita akhiri ya, adakah yang ingin disampaikan lagi Mas Fahmi sebagai seorang solois? Boleh, silakan.
2: Jangan lupa dengerin Turbulensi di platform musik digital kesayangan teman semuanya, dan tunggu karya-karya terbaru aku kedepannya. Semoga bisa menemani kehidupan teman-teman di luar sana.
1: Ya, semua platform musik bisa ya, mau YouTube dan teman-temannya ya, ada tuh karya-karyanya Mas Fahmi The Innocent. Lalu kalau ngomongin medsos yang lain nih, Mas Fahmi suatu saat tampil di tempat ini nih. Nah, mau calling Mas Fahmi itu lewat sosmed IG ya, Bari?
2: Iya.
1: Berarti ada gak, Mas? Boleh. The Innocent gitu ada IG-nya?
2: Boleh ke Instagramnya ini. Ke Instagramku boleh juga. Ke Fahmi Innocent. F Fahmi Innocent. Gabung aja. Bisa ke The Innocent Official.
1: Oke, baik, itu bisa ke sosmednya Mas Fahmi Innocent ya.
2: Yeah.
1: Mas Fahmi The Innocent, kamu kalau mau dengerin lagu-lagunya juga di semua platform musik udah ada, teman. Yeah. Pro 2. Baik, Mas Fahmi, terima kasih.
2: Sama-sama, Mas.
1: Atas Fahmi. Kehadirannya di sini di Pro 2 FM dari, yeah, Solo atau Surakarta. Maaf-maaf ya Mas Fahmi ya kalau ada kurangnya. Yeah. Dari Rifki Minov yang hanya manusia biasa ini ya.
2: Sama-sama,
1: Mas. Sama-sama. Dan Mas Fahmi, kita akan tunggu ya nama besar Mas Fahmi dengan karya-karyanya nanti.
2: Amin.
1: Ya. Amin, amin. Musisi dari Solo, tepatnya Sukoharjo ya. Dan memang dari sinilah Mas Fahmi mengatakan kejujuran atau meluruskan apa yang ingin dia sampaikan lewat lagu-lagu ya.
2: Ya, benar.
1: Lagu-lagunya tuh kompleks ya. Apalagi turbulensi nih. Di usia 25-an, dalam menggapai mimpi, jangan mudah menyerah.
2: Jangan
1: gitu ya,
2: menyerah.
1: Mas Fahmi. Baik, Mas Fahmi. Hati-hati pulangnya.
2: Ya.
1: Hati-hati pulangnya, kalau mau mampir dulu beli wedang gak apa-apa ya.
2: Ini mau cari makan dulu sih.
1: Oh, cari makan dulu, malah cari makan ya. Jujur banget ya, bener ya.
2: Iya,
1: jujur banget.
2: Misalnya.
1: Mau cari makan dulu, gak apa-apa, kulineran dulu. Hati-hati pulangnya, salam untuk keluarga Mas Fahmi.
2: Ya.
1: Kalau gitu kita akhiri ya Mas ya.
2: Ya.
1: Insya Allah kita ngobrol lagi Agustus pas single kelima ya. Turun ya. Kalau gitu selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fahmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening Music Live Chat Weekend.
3: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
6: Nomor 2 sekarang saatnya kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 dan kali ini ada informasi tentang Timnas Inggris yang telah merilis daftar nomor pemain untuk Piala Dunia 2026. Ada sinyal sejumlah pemain akan menjadi pilar utama saat turnamen nanti ya. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Robin Abdulrahman.
7: Timnas Inggris telah merilis daftar nomor pemain untuk Piala Dunia 2026. Ada sinyal sejumlah pemain akan menjadi pilar utama saat turnamen nanti. Dari 26 pemain, hanya 7 yang akan memakai nomor punggung yang sama persis seperti yang ada di klub. Harry Kane akan memakai nomor 9 seperti di Bayern Munich. Lalu Jordan Pickford menggunakan nomor 1 seperti di Everton. Bukayo Saka dan Noni Mauduke akan memakai nomor 7 dan 20 sama seperti di Arsenal. Elliot Anderson menggunakan nomor 8 seperti di Nottingham Forest, lalu Reece James setia dengan nomor 24 seperti di Chelsea. John Stones tetap dengan nomor 5 yang dia pakai di Manchester City meski dia akan pergi dari sana pada musim panas ini setelah kontraknya habis. Jude Bellingham akan memakai nomor 10 seperti di Euro 2024. Declan Rice kembali mempergunakan nomor 4, tak berubah sejak Euro 2020. Keduanya diprediksi akan menjadi pemain inti selama turnamen terakbar sepak bola dunia ini. Pemberian nomor 3 untuk Nico O'Reilly seolah menjadi isyarat akan menjadi bek kiri utama. Nomor 11 untuk Marcus Rashford, alih-alih untuk Anthony Gordon juga mengindikasikan manajer Thomas Tuchel akan memberi tempat utama pada Rashford di sektor sayap. The Three Lions akan menghadapi Selandia Baru dan Costa Rica pada tanggal 7 dan 11 Juni sebagai pemanasan sebelum memulai turnamen menghadapi Kroasia pada 18 Juni. Selanjutnya akan melawan Ghana dan Panama pada 24 dan 28 Juni. Inggris punya capaian cukup bagus dalam 10 tahun terakhir. Meski tidak juara, mereka menjadi runner-up Piala Eropa 2020 dan 2024, serta lolos ke semifinal Piala Dunia 2018. Pada 2022 silam, langkah mereka terhenti di perempat final di Qatar. Jika ada pemain dalam skuad saat ini yang cedera, maka penggantinya akan memakai nomor pemain yang digantikan. Namun jika salah satu dari 3 kiper cedera serius, maka penggantinya akan memakai nomor 27. Di tanah Amerika, Inggris ingin mengangkat trofi tertinggi supremasi sepak bola 2026. Apakah mereka mampu?
6: Gema Piala Dunia 2026 bisa kamu ikuti setiap hari dan juga bisa kamu simak ya di www.rri.co.id/Purwokerto.
5: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Bial Pusbilan Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai Tahun Pro 2, selamat malam, lebih tepatnya malam minggu ya. Nah seperti biasa, malam minggu ini jadi waktu yang pas buat nongkrong di Pro 2 Community ya. Karena kita bakal ketemu ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas dari berbagai komunitas. Dan pastinya malam ini Tahun Pro 2 udah hadir di Studio Pro 2. Ada teman-teman dari Banyumas Cyber Team. Pasti penasaran gak sih? Dari flyer udah kita share di media sosial ya. Udah kelihatan ada 3 teman-teman yang bakal sharing tentang dunia cyber. Aku juga.

0: Selamat malam teman Pro 2. Perkenalkan saya AKP Endro Prabowo. Saya di Banyumas Cyber Team sebagai mentor.
1: Mentor. Oke. Okay.
0: Kemudian di sisi lain saya juga sebagai anggota Polri di SPN Polda Jawa Tengah.
1: Oke. Okay. Jadi mentornya langsung dari pihak Polri juga ya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Terus yang ketiga.
2: Nama aku Syahrial Febrian Raharjo. Mungkin teman-teman Pro 2 bisa panggil aku Rian.
1: Okay.
2: Aku mahasiswa di Universitas Telkom Purwokerto.
1: Oke, okay. Yeah. Masih mahasiswa. Dan ini jadi member dari Banyumas Cyber Team ini.
2: Iya lah. Terus juga sebagai penanggung jawab koordinator. Karena kan Mas Angger sendiri dia domisilinya di Jakarta. Jadi untuk yang wilayah Banyumas itu saya yang mengkoordinir.
1: Oke. Okay. Oh, ini lagi mudik kah Mas Angger?
3: Kebetulan sih lagi libur sih.
1: Oh, lagi libur ya.
3: Oke.
1: Nah, tentunya buat teman Pro 2 ini kan kita bahas tentang, karena teman-teman dari Banyumas Cyber Team. Mungkin Mas Angger boleh diceritakan dulu ya, sebenarnya Banyumas Cyber Team itu apa? Itu komunitas seperti apa? Mungkin boleh digambarkan seperti apa?
3: Banyumas Cyber Team itu sebagai komunitas penggiat keamanan cyber yang didirikan pada tahun 2011.
1: 2011, wah 11. Lama juga ya.
3: Betul kak.
1: Oke. Itu Mas Angger yang mendirikan berarti?
3: Betul.
1: Nah itu latar belakangnya apa? Kenapa tiba-tiba kepikiran buat bangun deh tim tentang cyber ya berarti ya? Itu ada alasan khusus nggak? Apa yang melatar belakangi?
3: Untuk latar belakang sih karena minat sih, minat di bidang teknologi. Dan juga waktu itu sempat membangun itu karena iseng.
1: Iseng?
3: Membangun tim karena iseng.
1: Oh, oke. Okay.
3: Karena ingin mengumpulkan sebuah orang-orang yang benar misili yang gak tahu tempat tinggal di sini.
1: Oke. Okay. Oh berarti dulu tuh di 2011 ya?
3: 2011.
1: Itu pertama kali bentuknya tuh di mana? Di Purwokerto kah? Atau di mana mas?
3: Itu pertama terbentuknya di sini sih, di Purwokerto.
1: Di Purwokerto ya?
3: Di Purwokerto.
1: Wah, itu kan 2011 berarti udah lama banget ya. Berapa ya? Udah 16 tahun ya? 15 tahun ya. Oke. Nah ini berarti kan orang-orang yang gabung adalah orang-orang yang cukup interest juga dengan dunia cyber ya. Nah, oke, mungkin saya akan ke Pak Endro nih. Nah, ini kan dari sebagai mentor langsung dari Polri juga. Ini melihat adanya komunitas ya, salah satunya Banyumas Cyber Team. Ini Pak Endro melihatnya seperti apa?
0: Jadi saya melihat ini komunitas Banyumas Cyber Team ini salah satu komunitas di bidang dunia cyber.
1: Iya.
0: Ya, yang cukup aktif ya. Jadi saya melihat banyak hal-hal yang menurut saya ada sesuatu yang harus di upgrade dari mereka karena saya melihat potensi ya. Potensi Banyumas ini cukup bagus ya, di samping kota-kota yang lain. Kebetulan saya juga sekarang dinas di Purwokerto ini. Saya pengen mereka itu menjadi sebuah komunitas yang memiliki passion di bidang keamanan siber secara positif gitu.
1: Oke. Okay. Ya, gitu. Nah ini ada positif ada negatif.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kalau mau dunia cyber ini mungkin teman-teman langsung keingetan sama hacker-hacker ini berarti cyber juga nggak sih? Nah ini mau kita bahas juga nanti ya. Tapi selain itu mungkin ke Kak Rian. Nah ini Kak Rian kan masih mahasiswa ya. Ini gabung dengan Banyumas Cyber Team dari kapan berarti?
2: Jadi awalnya itu emang beberapa kali saya juga pegiat cyber ya. Terus kenal lah dengan komunitas namanya Banyumas Cyber Team.
1: Okay.
2: Skor-skor juga di forum. Jadi awalnya itu dulu untuk join ke Banyumas Cyber Team itu kita ada challenge. Ada challenge, kita diberikan suatu sistem. Barang siapa yang bisa masuk ke dalam sistem itu dia akan otomatis menjadi member official dari Banyumas Cyber Team. Nah dari situ saya tertarik.
1: Dan akhirnya nyoba ya. Oke. Ternyata gabung ke Banyumas Cyber Team tuh gak asal gabung aja ya. Karena emang pertama harus punya ketertarikan terhadap dunia cyber ya. Karena namanya juga komunitas, jadi akan mempertemukan orang-orang yang emang punya passion, punya semangat di bidang yang sama. Nah ini di Banyumas Cyber Team ternyata ada challenge sebelum masuk gitu ya. Oke. Ini bakal menarik sih. Dan tentunya sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya dari kegiatan, mungkin Mas Angger boleh spill enggak sih sebenarnya kalau kegiatan, mungkin kegiatan utama ya dari teman-teman dari Banyumas Cyber Team itu seperti apa sih sebenarnya?
3: Untuk kegiatan utama sih yaitu memberikan edukasi. Terus saling sharing materi bersama, saling belajar.

0: untuk kegiatan pada tahun lalu itu menjadi seorang black hat, yaitu okay. topi jahat, ekor jahat. Nah setelah ketemu dengan Pak Indro, itu semua akan merobak atau merubah total semua dari jalan sebelumnya, Kak.
1: Oh, berarti sebelum Pak Indro masuk ya sebagai mentor, atau mungkin dulu berarti belum ada mentornya, Kak ya?
0: Belum, Kak.
1: Ah, dulu kan masih inisiatif pribadi ya dari Kak Angger dan juga teman-teman. Terus Pak Indro masuk. Nah ini mungkin aku pengen tanya, apa yang menjadikan perubahan ya? Alasan juga Pak Indro masuk nih ke dalam Banyumas Cyber Team. Mungkin Pak Indro seperti apa, Pak?
2: Jadi gini, Pak. Saya melihat apa namanya dari teman-teman ya. Teman-teman kebanyakan nih. Kebanyakan dari teman-teman yang berkutat di dunia cyber ini, ini senangnya itu kan otak-atik, kreatif,
1: betul.
2: Selalu ingin tahu gitu. Kemudian mereka juga ingin menerapkan apa yang mereka miliki. Ya. Tapi kadang saat mereka mengimplementasikan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka kuasai itu, kadang itu mengindahkan ya, tidak mengindahkan etika, aturan-aturan gitu, di dunia hacking, atau yang kita sebut sebagai ethical hacking gitu. Nah, saya kebetulan beberapa waktu lalu juga awalnya ketemu Angger ini, ya, ketemu Angger. Mau punya sebuah komunitas gitu.
1: Keren, ya.
2: Sebuah komunitas ini, ayolah. Apa namanya, hal-hal yang enggak benar ini apa namanya tinggalin aja gitu. Enggak usah lagi yang kayak gitu, udah enggak zamannya lagi. Gimana? Karena kayak yang bermain kayak gitu tuh udah banyak. Itu kamu sudah lama banget. Apakah kamu tuh enggak pengin tobat sebelum begitu?
1: Oke.
2: Akhirnya ya itu apa, ayolah. Oke, tapi bisa nggak, Pak? Ya bisa, pelan-pelan lah, pelan-pelan gitulah.
1: Okay.
2: Jadi yang waktu itu saya lihat aktivitas dari teman-teman ini banyak ya, kalau boleh dibilang ini jadi gangguan. Jadi gangguan, saya minta gangguan itu coba diubah ya, diubah. Kalau kamu menemukan apa hal-hal yang bisa diperbaiki, kenapa kamu infokan ke mereka langsung gitu.
1: Oke. Jadi ini ya, apa namanya? Karena ini kan bentuknya komunitas ya. Tentunya di situ ada banyak teman-teman yang mungkin berkecimpung di bidang yang sama ya. Dan mungkin masih dengan tadi pemikiran awal bahwa dunia cyber dan mereka main seenaknya sendiri tanpa mengindahkan etika, dan padahal ada sisi positif lain nih yang bisa teman-teman lakukan. Justru lebih banyak positifnya yang tentunya teman-teman dengan kreativitasnya di dunia cyber malah justru akan menghasilkan sesuatu yang menarik ya, Pak ya. Ini kita bakal bahas setelah ini ya, tahun kedua. Jadi buat kamu terus merapat ya. Karena kita bakal break sebentar. Jadi terus aja merapat di Jaga Malam.

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM

0: malam malam.
1: Alright, Sobat Pradua, masih banget ya di Jaga Malam di edisi Pradua Community. So pasti kita bakal ngobrol, masih bakal lanjut sih ngobrol bareng sama teman-teman dari Banyumas Cyber Team. Ntar di awal kita udah kenalan, udah di spill juga sebenarnya ini komunitas kayak gimana sih, dan kenapa nih tiba-tiba ada mentor, ada Pak Endro, mentor langsung dari Polri ini mementori teman-teman dari Banyumas Cyber Team. Nah ini kan tadi di awal juga sempat ke spill ya, di spill juga sama Mas Angger kalau misalnya dulu ada istilah tadi black hat ya, atau ibaratnya sisi gelap ya gitu. Tapi sejak adanya tadi Pak Endro sempat menyampaikan ternyata ada banyak sisi positifnya. Nah mungkin aku pengen tanya dulu ya dari Mas Angger selaku founder juga dari Banyumas Cyber Team ini. Dulu mungkin kayak POV ya, dari sebelum ada mentor nih dari Pak Endro, dari Polri, dan sesudah, pandangannya seperti apa nih terhadap dunia cyber?
2: Sebelumnya untuk belum bertemu oleh Pak Hendro ini, pandangannya itu semakin ngawur kak.
1: Oke.
2: Makin untuk lebih semangat untuk mencari jati diri ini. Nah setelah ketemu Pak Hendro ini, barulah baik.
1: Oke, jadi kayak bisa melihat sisi-sisi lain ternyata.
2: Betul,
1: ya. Oke. Jadi kayak dulu mungkin fokusnya ke keinginan sendiri tanpa ada pengarahan, jadi kayak ya semau-mau sendiri gitu ya.
2: Betul,
1: terus karena ada mentor kan mengarahkan ya. Mengarah. Jadi dapat banyak sudut pandang baru kayak gitu Mas ya. Wah.
2: Betul.
1: Ini kalau Mas Rian gimana? Ini kan salah satu member, berarti oh ya Mas Rian gabung dari tahun berapa Mas?
3: Aku gabung di 2024 Kak.
1: 2024 ya. Jadi 2 tahun lalu lah ya. Nah, ini kamu kan tadi udah sharing juga tentang cara gabungnya, ada channel segala macam. Nah, itu kan kamu juga emang interest sama dunia cyber ya. Nah, pasti kan dapat edukasi juga ya soal sisi positif negatif dari cyber. POV kamu melihat dunia cyber sekarang seperti apa?
3: Untuk POV dari aku sendiri itu dari sisi negatifnya mungkin ya Kak. Dari sisi negatifnya itu kebanyakan teman-teman dari komunitas atau teman-teman Pro2 yang masih belajar gitu. Mereka biasanya itu kebanyakan mencari validasi Kak. Validasi
1: okay.
3: Dengan cara meretas sebuah sistem, entah itu pemerintahan atau perusahaan gitu Kak. Itu mungkin, cuman untuk dari sisi positifnya, mungkin ketika teman-teman sekalian itu punya bakat atau minat di bidang cyber gitu, itu bisa menjadi sebuah bidang keilmuan Kak. Dan ketika kita mereport atau melaporkan suatu kerentanan dalam sistem, terutama di perusahaan, itu kita bisa mendapatkan bounty atau hadiah berupa uang dan sertifikat.
1: Oke. Nah justru kalau dipikir-pikir ya, secara mungkin aku mendengar dari teman-teman tadi menyampaikan, kalau misalnya dulu mungkin mencari validasi ya, kayak mungkin ngehack suatu situs dari perusahaan gitu kan, itu kan gak ada kepuasannya pribadi kayak, aku bisa ngehack nih, tapi kan gak dapet something gitu ya. Tapi justru tadi yang Kak Rian sampaikan, malah justru dari perusahaan tuh malah bakal ngasih reward juga ya buat teman-teman karena ikut membantu mengamankan dan menjaga seperti itu ya. Jadi itu salah satu sisi positifnya ya, ternyata ada benefitnya ya dengan teman-teman belajar tentang ataupun interest dengan dunia cyber, ternyata seperti itu ya. Oke. Ini ke Pak Endro. Pak Endro, ini dalam ibaratnya mementori ya teman-teman dari Banyumas Cyber Team, ini ada kendala-kendalanya atau seperti apa Pak?
4: Kalau kendala ini mungkin karena mereka masih apa ya, pada saat awal-awal itu mereka itu kan masih apa namanya, masih pada ada yang sekolah di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, ada yang kuliah gitu kan. Mereka ya kita paham ya, apa namanya, dari sisi umur mereka juga masih mencari jati diri, masih mencari pengakuan gitu. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu dan mereka up gitu, jadi status, jadi story gitu kan. Nah itu mereka akan jadi dapat pengakuan, wah hebat ya ternyata.
1: Validasi.
4: Iya, nah memang awalnya mereka susah nerima gitu ya, susah nerima. Tapi ya seiring berjalannya waktu gitu, saya arahkan, saya kasih contoh-contoh. Banyak hacker-hacker ya, hacker-hacker dari Indonesia juga. Mereka itu banyak mendapatkan reward. Reward dari hasil mereka melakukan sebuah kegiatan yang kita sebut sebagai penetration testing.
1: Oke.
4: Tapi itu penetration testing yang ilegal. Yang legal.
1: Yang legal ya.
4: Mm-hmm. Jadi saya arahkan mereka kalau mau melakukan penetration testing itu ya yang legal. Dari apa namanya, dari instansinya, dari perusahaannya itu memang membuka, ya membuka apa namanya untuk pencarian bug-bugnya itu. Bug itu jadi kayak celah-celah keamanan gitu ya. Nah, silakan. Syukur-syukur di situ mereka ada bounty-nya. Ada hadiahnya gitu ya. Tapi ya sangat jarang sekali ya. Di Indonesia kayaknya juga enggak ada yang membuka memang di situ apa namanya? Yang memberikan hadiah. Biasanya itu dapat dari situs-situs perusahaan di luar negeri,
1: ya.
4: Jadi saya mereka saat ini saya arahkan mereka kalau nemu ya udah dikip aja gitu. Keep, kemudian kamu buat report ya. Kemudian kamu kirimkan ke mereka. Kirimkan mereka, kalaupun mereka tidak membuka apa namanya celah ya, maksudnya tidak membuka, udah anggap aja kamu amal gitu ya. Jadi jangan berharap lebih. Kalau syukur-syukur kamu dapat apa namanya piagam, piagam atau sertifikat penghargaan, certificate of appreciation gitu ya. Itu ya syukuri aja. Itu. Kalau misalnya enggak dapat ya jangan marah gitu ya. Nanti marah, nanti habis itu bilang wah ini responnya enggak bagus, ya udah biarkan aja gitu. Amal gitu.
1: Jadi memang sebenarnya karena tadi ya banyak anak-anak muda ya yang mereka masih mencari jati diri, itu jadi salah satu tantangan juga ya. Jadi masih haus validasi tanpa melihat jauh ke depan ataupun sisi-sisi lain gitu ya. Jadi hanya mementingkan validasi untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang dengan adanya mentor ya di Bayma Cyber Team ini, jadi lebih banyak edukasi ya yang dilakukan untuk teman-teman yang mungkin masih sangat awam dengan dunia cyber tapi sangat tertarik gitu ya. Jadi mereka juga lebih terarahkan ya Pak ya.
4: Saya arahkan juga mereka paham gitu dari sisi legalnya. Di perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa dikenai pidana atas perbuatan mereka.
1: Nah itu apa aja Pak?
4: Saya sebutkan hal-halnya. Kayak misalkan kita sebut sebagai sebuah perbuatan akses ilegal. Akses ilegal itu ancaman hukumannya lumayan itu,
1: Iya, betul.
4: Itu bertingkat dari 6 kemudian 7 8 tahun. Ancaman hukumannya. Kemudian ada yang namanya gangguan terhadap data. Gangguan terhadap data di situ mereka ngambil ya. Kalau dulu yang namanya ngambil barang, barangnya itu hilang kan gitu Mbak.
1: Iya.
4: Kalau di dunia cyber enggak gitu.
1: Iya.
4: Ngambil barang, barangnya masih ada, tapi kita punya juga gitu. Nyalin gitu, copy paste gitu ya. Itu termasuk sebuah perbuatan setelah ada ilegal akses ilegal, kemudian ada gangguan data, di situ mungkin merusak, menambahkan, mengurangi, menghilangkan. Nah, itu sebuah gangguan data. Ada juga yang ketiga itu gangguan terhadap sistem. Jadi jangan sampai teman-teman itu setelah melakukan illegal akses, kemudian membuat sistem itu menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Atau bahkan malah menampilkan rahasia. Rahasia yang semestinya tidak boleh ditampilkan. Misalkan data-data pribadi. Kemudian menampilkan password, menampilkan username, itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, itu yang kami sampaikan kepada teman-teman, hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Jadi jangan juga ngumpulin data pribadi, itu juga
1: itu nggak boleh gak ya Pak ya, nggak boleh. Nah ini ternyata di live chat kita di YouTube ini rame juga, kayak kita bakal sedikit sapa-sapa ya. Halo selamat malam, ada Septi Ovi ini ya, temennya siapa nih ini, Ica Lover sih temennya Mas Rian sepertinya nih. Ada juga ada Mas Ilham, ada Nandita. Ini Nandita juga bertanya ya, ini mau ikut komunitas White Hacker kemana ya daftarnya ini? Mungkin Mas Anggir bisa menjawab juga gak?
2: Untuk teman-teman Perdua yang ingin bergabung, itu bisa melalui hubungi kami di Instagram. Atau bisa menghubungi ke Mas Dian langsung.
1: Bisa ya?
2: Bisa.
1: Jadi Nandita nih kalau kamu tertarik ya dengan dunia white hacker, apalagi ini udah disampaikan juga ya. Ini bisa langsung aja nih gabung ke Banyumas Cyber Team ya. Di Instagram ada ya?
2: Ada kak.
1: Nanti langsung DM, langsung bisa kontak ke Mas Rian juga ya. Oke. Itu juga mau menyapa ada siapa ini? Ada akun Mbul 1829, gak tahu nih anonim ya. Ini teman-temannya Mas Rian seperti ini.
3: Kurang tahu kak.
1: Oke. Oke buat teman-teman, thank you ya yang udah di sini. Terus juga ada Kak Yati Mariyati. Wah ini hai Rian, wah ini kayak kenal juga nih.
3: Itu bude saya.
1: Oh bude, halo bude Yati. Wah. Oke. Dan yang pasti nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi ya tahun perdua. Nanti kita bakal masuk di segmen ketiga. Jadi buat kamu terus yang jam rapat masih dijaga malam di Perdua Community.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: malam-malam.
1: Dan Pro 2 ternyata seru banget ya ngomongin soal dunia cyber. Buat aku yang mungkin masih awam itu aja seru banget ngedengerinnya ya. Karena ternyata dunia cyber tuh sangat menarik ya. Ada positif, negatifnya dan banyak sisi-sisi yang mungkin orang-orang banyak gak taunya gitu. Tapi gara-gara tadi kita ngobrol-ngobrol ya dan teman Pro 2 mungkin jadi sedikit banyak paham gitu ya. Ternyata ada yang legal dan bisa ngasih benefit banyak juga buat teman-teman. Dan itu jadi peluang yang bagus juga sebenarnya ya. Karena banyak perusahaan yang ternyata membuka tadi ya secara legal juga buat teman-teman yang punya ketertarikan di dunia cyber ya, pengen mencoba. Wah, ada juga ternyata ya. Dan tadi buat teman-teman tadi di spill juga kalau misalnya teman-teman ini kan memang di dunia cyber, tapi sebenarnya ranahnya ya untuk teman-teman dari Banyumas Cyber Team ini sendiri sejauh apa sih lingkupnya? Apakah cuma di cyber aja atau seperti apa Mas Angger?
2: Untuk ruang lingkup sih sekarang lebih fokus memberikan edukasi ke masyarakat luas kak, dan memberikan sebuah materi untuk member-member baru yang ingin bergabung.
1: Berarti lebih ke literasi digital.
2: Literasi digital.
1: Oke. Jadi ranahnya lebih banyak positifnya juga ya. Oke. Nah, ini mungkin tadi kan sempat di spill juga untuk kegiatan kan banyak edukasi ya sama teman-teman. Iya, ada kegiatan terdekat enggak sih? Apa nih? Apa? Mungkin Mas Rian boleh spill?
3: Oke, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang mau join ke komunitas Banyumas Cyber, kita agenda terdekat itu ada open recruitment member volume 2. Itu tanggalnya masih kita rahasiakan karena kita masih koordinasi dengan Pemkab setempat. Terus nanti acaranya itu kita bagi tiga. Ada pemateri juga dari Polda Jateng. Lalu nanti materi dari Mas Angger mungkin ada life hacking itu sendiri.
1: Oke. Itu siapa aja nih yang boleh ikut untuk acara atau kegiatan?
3: Dari kita umum kak, dari dia mau masih SMP, SMA, karena kita juga ada member, dia baru lulus SMP, kemarin itu dia meretas situs milik Amerika Serikat, yaitu NASA dan FBI kak.
1: Wah, baru lulus SMP?
3: Dia baru mau masuk SMA ini.
1: Oke. Wah, ternyata sebenarnya yang tertarik ke dunia cyber atau hacker seperti itu banyak juga ya. Mungkin kalau aku tanya tadi, kalau Mas Rian kamu tertarik dengan dunia cyber dari umur berapa?
3: Kalau aku sendiri itu karena kan aku basicnya SMK ya kak, SMK jaringan gitu. Yeah. Awal mulanya dari situ kak, karena saya suka ngoprek-ngoprek jaringan, lalu dari jaringan kuliah kan masuk ke IT juga, belajar cara membuat website, sistem dan lain-lain gitu. Akhirnya saya tertarik, kayaknya ini kalau misal saya bisa nembus seru gitu.
1: Berarti dari SMK ya, karena masuk di jurusan jaringan seperti itu ya. Oke. Kalau Mas Angger, ini tertarik dengan dunia apa namanya cyber tuh dari kapan? Karena kan tadi untuk ngebangun komunitasnya kan dari 2011. Apakah dari 2011 juga atau dari kapan?
2: Sebenarnya untuk tertarikan di bidang cyber itu dari SD kak.
1: Wah, dari SD?
2: Dari SD, dari semenjak megang komputer, bermain game dan bermain jaringan juga, jadi tertarik.
1: Oke.
2: Dan akhirnya setelah berapa selang tahun itu membangun komunitas yaitu Banyumas Cyber Team kak.
1: Oke, jadi emang sebenarnya dari teman-teman tuh emang udah interest banget ya. Cuman ya itu Pak Indro harus diarahkan ya. Karena kalau misalnya tadi gak diarahkan, jadinya kemana-mana gitu ya, malah justru merugikan banyak pihak juga seperti itu. Wah, oke. Dan tentunya ini kan tadi di Instagram ya, mungkin boleh di-spill Instagramnya apa nih buat teman-teman yang pengen ikutan?
3: Mungkin Instagram Banyumas Cyber itu kita ada @banyumas_cyber_team.
1: Oke, @banyumas_cyber_team ya, jadi langsung aja cek di situ. Info-info soal oprek kegiatan tuh bakal di-share di situ ya kak ya? Oke. Jadi buat kamu yang pengen ikutan, kan ini terbuka untuk umum juga, jadi buat kamu yang masih sekolah, pengen cari tahu, boleh juga karena nanti bakal ada banyak speaker ya, atau narasumber yang bakal nge-share tentang sebenarnya dunia cyber itu seperti apa gitu. Dan sebenarnya ini sayang banget ya, kita ngobrol lagi seru-serunya ya, tapi ternyata waktunya udah terbatas. Ini gak kerasa, seperti biasa kita kalau ngobrol tuh gak kerasa tau-tau udah habis ya. Tapi mungkin sebelum kita pamit selesai gitu ya, mungkin pesan-pesan nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin tertarik dengan dunia cyber itu seperti apa. Mungkin dari Mas Angger dulu, silahkan.
2: Untuk pesan-pesan di orang-orang teman-teman Pro 2 di sana itu pertama, mungkin yang ingin berminat atau ingin belajar itu bisa gabung di komunitas-komunitas di sini kak, karena komunitas-komunitas di sini udah cukup terbilang banyak kak. mungkin itu bisa membuka wadah, ruang untuk orang-orang baru yang ingin belajar.
1: Oke, jadi kalau belajar tuh udah ada wadahnya, jadi gabung aja ya.
2: Betul,
1: oke,
2: Kak.
1: Oke. Mas Rian dulu, boleh silakan pesan buat teman-teman.
3: Oke, mungkin kalau pesan udah diwakilkan sama Mas Anggar, mungkin aku menambahkan sedikit ya, Kak. Ya. Buat teman-teman Pro 2, untuk siapa saja yang sudah lulus kuliah gitu, terutama yang memiliki bakat dan minat di bidang cyber, apabila ingin mendaftar di institusi pemerintah seperti TNI Angkatan Darat, itu bisa kontak ke kita, karena dari kita juga kemarin ada program membantu untuk spotting, Kak. Spotting pendaftaran Sat Cyber TNI.
1: Okay.
3: Dan itu nanti kita arahkan untuk mendaftar ke Kodam 4 Diponegoro di Semarang.
1: Oke. Okay. Oh, ada peluang juga ya buat gabung ya. Wah, boleh. Ini menarik juga ya tahun Pro 2. Nah, mungkin Pak Endro nih, pesan buat teman-teman di luar sana, buat mereka-mereka yang mungkin tertarik dengan dunia cyber, seperti apa, Pak?
0: Baik, untuk teman-teman Pro 2 yang tertarik di ruang cyber, jadi kalau mau belajar ya, belajar silahkan nanti join, Pak, di Banyumas Cyber Team. Ya, kemudian kalau sudah punya kemampuan, punya pengetahuan, itu supaya jangan disalahgunakan, karena kami di Banyumas Cyber Team ingin menciptakan ruang siber ini yang sehat, bermartabat dan beradab.
1: Oke, jadi buat teman-teman bisa nih berkreasi tapi tetap di jalur yang baik dan benar, dan tentunya banyak sisi positif ya dari dunia cyber ini yang bisa kita terapkan juga di tahun Pro 2. Wah, ini ngobrolnya seru banget ya. Tapi sayang karena waktunya terbatas, semoga sih ada kesempatan lain buat kita sharing-sharing lagi nih tentang dunia cyber. Semoga nanti ada waktu juga buat kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan teman Pro 2 yang masih kepo, boleh kepoin lagi di Instagram mereka ya, karena mereka juga pasti bakal share kegiatan-kegiatan mereka juga. Yang pasti terima kasih banyak Mas Angger, Pak Endro, Mas Rian, terima kasih banyak sudah sharing tentang dunia cyber ya teman-teman dari Banyumas Cyber Team ini. Yang pasti buat kamu tahun Pro 2 yang mungkin ketinggalan ya siaran ini, tenang aja, kamu bisa nonton ulang di YouTube RRI Purwokerto. Dan sekarang saya Tia Kuelsa pamit undur diri, kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you and bye-bye.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Radio FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 081-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Berdua lagi kita akan ikuti ada Deep Talk, podcast spesial Pesta Bola Dunia 2026. Jadi silakan enjoy.

0: Halo pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, kembali lagi di podcast Deep Talk. Kita akan membahas terkait dengan pesta bola dunia bersama dengan saya Damara Abela Sakti, dan sudah kedatangan di studio ini bersama Mas Adhika Purnama.
1: Ya, salam kenal Mas Damara.
0: Ya, salam kenal Mas Adhika. Aha. Saya boleh menyebut Mas Dika saja ya?
1: Ya, siap.
0: Iya, baik. Apa Mas kabar?
1: Ya. Alhamdulillah, baik ya. Tentunya tambah semangat karena sebentar lagi kita hajatan ya.
0: Betul sekali.
1: Hajatan pesta bola dunia, Piala Dunia 2026 yang kita tunggu-tunggu akhirnya sebentar lagi.
0: Iya. Ini menjadi semangat tersendiri untuk pecinta bola di seluruh dunia.
1: Betul, betul.
0: Oke, Mas Dika, boleh diperkenalkan dulu?
1: Ya, jadi perkenalkan Mas Damara dan juga pemirsa RRI. Nama saya Adhika Purnama. Kesibukan saya saat ini sebagai MC.
0: MC.
1: Yang juga penikmat sepak bola.
0: Penikmat sepak bola, itu yang penting.
1: Iya, betul. Ya, jadi selain MC saya juga ya, penikmat sepak bola, Mas Damara. Hmm. Awalnya saya sebagai penikmat sejak kecil ya.
0: Sejak kecil
1: saya suka mencintai sepak bola.
0: Ya.
1: Karena sepak bola itu mood booster.
0: Mood booster
1: bagi bagi saya gitu, ketika saya melihat sepak bola, apalagi tim yang didukung menang.
0: Iya,
1: ya. Tim yang didukung menang itu jadi bahagia gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Jadi awalnya itu tahun 2006 ya.
0: 2006
1: saya mengikuti PSIS Semarang ya. 2006 kan itu ada tim namanya PSIS Semarang, itu cukup berprestasi juga di sana. Itu mengikutin, cukup berprestasi, itu cinta pertama bagi saya.
0: Cinta pertama bagi saya.
1: Dah, itu menginspirasi saya juga.
0: Ya.
1: Dari sejak kecil mencintai sepak bola, menginspirasi saya juga untuk menjadi bagian dari industri sepak bola tersebut.
0: Oke.
1: Okay. Dari zaman kecil kan, saya kecilnya tuh di Kebumen ya.
0: Di Kebumen.
1: Mengikuti sepak bola, terus wah itu kayaknya keren ya, jadi pelatih gitu kan. Jadi pelatih sepak
0: bukan
1: bola.
0: Bukan pemain, bagian, Mas.
1: Kalau pemain kayaknya ini dari kita inilah apa sadar diri gitu. Bahwasanya menjadi atlet di Indonesia butuh effort yang lebih fisik dan betul, lain sebagainya. Wah, kayaknya lihat pelatihnya PSIS Semarang gitu kan. Itu keren gitu kan, ngarahin apa.
0: Okay.
1: Tapi saat itu belum terwujud.
0: Okay.
1: Karena akses juga kan di daerah, saya juga enggak tahu gimana caranya jadi pelatih atau bagian dari tim sepak bola tersebut. Akhirnya pada saat itu, enggak lah, sambil berjalan dulu aja gitu kan, sambil berjalan sebagai penikmat

0: komunikasi lah.
1: Komunikasi.
0: Belajar komunikasi akhirnya setelah apa? Dewasa, setelah berjalan berjalannya waktu lah. Berjalannya dengan waktu MC gitu kan. Terus berkenalan dengan MC di acara sepak bola, terus juga berkenalan dengan apa? Yang sudah berkecimpung di industri sepak bola. Yeah. Ini akhirnya apa mimpi sejak kecil itu bisa nih, ada akses gitu kan, ada akses akhirnya, ada akses di situ karena punya kenalan kan. Dik mau nggak apa bergabung di manajemen Iklat Cirebon United? Ini ada lisensi D dari PSSI, gimana?
1: Lisensi kepelatihan ya?
0: Lisensi kepelatihan. Oke, bolehlah ini. Wah ini jadi flashback gitu kan. Dulu saya sebagai penikmat, saya suka sepak bola, saya pengen berkecimpung di industri sepak bola, akhirnya terwujud di Diklat Cirebon United. Mas
1: Demara. Di Diklat Cirebon United.
0: Betul.
1: Saat ini jadi apa mas di sana mas?
0: Kalau saat ini saya bergabung di manajemen Diklat Cirebon United, saya kebetulan sebagai pelatih di sana, pelatih usia grassroots ya. Usia 8 sampai usia 10. Dan di Diklat Cirebon United itu bukan hanya U8, U10 saja. Jadi Diklat Cirebon United ini itu adalah sekolah sepak bola yang berfokus pada pengembangan usia muda. Yang fokusnya itu, yang keunikannya ya, keunikan dari Diklat Cirebon United itu ada boarding school-nya. Ada boarding school-nya, terus juga ada pendidikan formal. Terus juga ada berbasis pesantren juga. Itu yang keunikan Diklat Cirebon United yang saat ini saya bergabung di sana.
1: Oke, berarti memang juga mengikuti liga dan lain sebagainya.
0: Betul, ya.
1: Dan ini di Liga 4 ya mas kalau tidak salah?
0: Ya, tahun lalu kita di Liga 4 dari Seri 2 Jawa Barat.
1: Ya, dan ini sudah kompetisinya sudah selesai ya mas ya?
0: Sudah selesai.
1: Dan memang memasuki pertengahan tahun ini biasanya kan jeda kompetisi. Dan juga di waktu yang akan datang ini akan ada pesta bola dunia mas.
0: Betul.
1: Di pesta bola dunia ini mas, Mas Dika, ini mendukung siapa?
0: Kalau berbicara mendukung di Piala Dunia ini ya, kalau dari awal saya mengenal atau melihat Piala Dunia, itu kan tahun 2006 lah ya. Walaupun 2002 itu sudah samar-samar, masih kecil sih mas ya. Pas di Korea sama Jepang.
1: Korea, ya.
0: Itu masih samar-samar, tapi kalau yang benar-benar jadi cinta pertama saya Italia.
1: Tapi sayangnya,
0: itu mas. Itu kan zaman bagus-bagus kan. Ada Cannavaro, Fabio Grosso, Andrea Pirlo, Buffon kan.
1: Totti,
0: Luca Toni, dan kan di situ juga ada momen apa? Sundulannya.
1: Zidane.
0: Dan akhirnya juara kan Italia. Awalnya Italia, terus Italia apa? Akhir-akhir ini kan lagi kurang bagus lah. Mungkin bukan kurang lagi kan. Akhirnya beralih ke Argentina. Rata-rata gitu kenapa ya?
1: Kalau dari Itali ke Argentina. Mungkin secara kostum hampir sama.
0: Ya akhirnya Argentina mas.
1: Tapi untuk momen paling diingat di pesta bola dunia ini, apakah juga memang momen sundulan 2006 itu?
0: Jadi setiap Piala Dunia pasti melahirkan momen-momen yang berkesan ya, Mas Damara ya. Salah satunya 2006 sampai sekarang kita kan masih inget kan.
1: Disundul oleh Zidane.
0: Tapi kalau misal berbicara momen paling diingat itu tentunya Piala Dunia Afrika ya. Mulai dari lagunya, kita mungkin sampai sekarang kayaknya masih ingat. Tapi kalau Piala Dunia 2010 kayaknya masih ingat kalau misal selanjutnya lupa gitu kan. Coba lanjut. Masih hafal kan? Itu benar-benar berkesan. Terus juga ada trompet vuvuzela. Terus selebrasinya Afrika Selatan.
1: Yang seperti ini.
0: Masih ingat kan? Terus juga
1: Jabulani mungkin ya.
0: Benar. Terus juga tiki-takanya
1: Spanyol.
0: Waduh, keren banget tuh mas.
1: Tapi
0: itu momen berkesan.
1: Melihat situasi Italia saat ini mas. Kecewa nggak mas?
0: Kecewa mas, pasti kecewa walaupun saya udah sedikit move on nih Argentina aja lah Argentina, tapi ada harapan nih. Italia kemarin kan playoff nih, bisa lah.
1: Nggak bisa. Sayangnya tidak bisa.
0: Sama Bosnia apa ya pas itu ya kalahnya sama Bosnia, itu kan kejutan juga mas. Itu Piala Dunia selalu melahirkan kejutan dan momen-momen yang tidak terduga.
1: Kalau dari kacamata Mas Dika sebagai pelatih dan juga penggemar sepak bola, apa yang terjadi dengan Italia ini?
0: Banyak pengamat

0: apa mengucapkan bahwasanya Italia itu telat regenerasi ya, salah satunya, salah satunya itu telat regenerasi. Mungkin kita tidak tahu lah di dalam federasi Italia itu ada apa gitu kan, kenapa tidak bisa membalikkan masa prime-nya Italia 2006 yang luar biasa permainannya, benar-benar fighting spirit. Ya itulah sepak bola ya. Bisa kadang di atas, kadang di bawah. Terus juga banyak tim debutan juga yang tadinya mungkin biasa saja, sekarang bagus ya, itulah sepak bola.
1: Kalau melihat dari permainan di masa lampau, Italia ini kan memang mengandalkan pertahanan yang
0: rapat.
1: Kalau saat ini, apakah ciri khas Italia ini sudah hilang, Mas?
0: Iya, salah satunya mungkin itu ya. Karena mungkin sudah terbaca oleh lawan gitu kan. Sudah terbaca oleh lawan. Sepak bola era sekarang mungkin lebih ke mengandalkan sistem, sistem permainan gitu kan. Yang tidak berpatok bahwasanya kamu back, ya kamu harus di belakang terus. Sekarang kan back juga harus ikut bantu serangan gitu kan. Begitu pula lini depan juga harus ikut ke belakang lah itu. Sekarang kayaknya lebih cenderung ke sistem.
1: Ke sistem. Italia mungkin dirasa kurang mampu mengikuti.
0: Iya, sepak bola masa kini.
1: Apakah juga perkembangan permainan di Liga ini juga tidak bisa menelurkan bakat-bakat baru, Mas?
0: Iya, mungkin bisa seperti itu juga ya. Kenapa Italia... Kita kan juga lihat juga kan bahwasanya apa Serie A gitu kan di Liga Champions juga yang diandalkan siapa sih kalau bukan Inter Milan gitu kan. Lagi-lagi ya, Inter Milan yang bisa inilah mendongkrak performa dari Serie A, tim-tim lain ya mungkin kurang apa mengikuti sistem zaman sekarang.
1: Sistem zaman sekarang ya, Mas. Ini membuat publik sepak bola tentunya terkejut, Mas, dengan tidak lolosnya Italia.
0: Italia, betul.
1: Ini membuat kita sebagai pecinta sepak bola mungkin ada yang kurang juga.
0: Iya, benar.
1: Kurang adanya sosok seperti Totti, seperti Pirlo di masa-masa sekarang ini tidak ada di Italia.
0: Benar.
1: Dan Mas, melihat tadi tidak lolosnya Italia ini membuat semua publik sepak bola ini terkejut.
0: Betul.
1: Momen-momen apa saja, Mas, yang pernah Mas Dika alami yang membuat Mas Dika terkejut saat pesta bola dunia ini berlangsung? Mungkin dari tahun 2006, 2010, apa hal-hal apa yang membuat ini juara atau ternyata ini bisa lolos, ternyata ini bisa kalah.
0: Salah satu yang kejutan lainnya ya di Piala Dunia itu Kroasia bisa sampai final. Dan menghadapi Prancis ya pada
1: Prancis, saat
0: itu ya. Prancis akhirnya Prancis juara dunia itu sepertinya tidak diprediksi ya. tidak banyak memprediksi bahwasanya Kroasia bisa sejauh itu ya. Apalagi nanti di Piala Dunia 2026 pasti banyak sekali kejutan. Seperti kita lihat sendiri, kejutan di pemanggilan pemain juga sudah mulai. Seperti Inggris tidak memanggil
1: Maguire,
0: King Harry Maguire, timnas Spanyol tidak memanggil pemain Real Madrid. Itu juga salah satu kejutan juga, apalagi untuk pendukung Real Madrid tuh.
1: Benar.
0: Kenapa Barca semua ini sebagian besar kan? Ya itulah, selalu memberi kejutan.
1: Benar. Dan ini memang yang pernah disinggung Mas Dika tadi, memang terkait pemanggilan pemain, Mas. Ini komposisi pemain terutama Inggris. Ini Harry Maguire tidak dipanggil, Paul Palmer juga tidak dipanggil. Nah, ini kira-kira, Mas, kalau dari sudut pandang sebagai pelatih, yang dibutuhkan dari timnas Inggris itu apa? Sehingga sampai Harry Maguire ini tidak dipanggil.
0: Ya jujur, dari pandangan saya ya sebagai pelatih, bahwasanya Inggris tetap butuh sosok senior seperti Harry Maguire ya, walaupun Thomas Tuchel pasti punya alasan yang konkret juga. Mungkin pengen memaksimalkan pemain yang benar-benar sekarang lagi prime gitu loh. Lagi prime, seperti mungkin kalau back ya, dari Sri Konsa, dari Aston Villa yang juara, terus juga banyak lah pemain-pemain lain yang wah ini lagi bagus-bagusnya, kita ambil lah. Mungkin tersingkirnya seperti itu sih Harry Maguire, walaupun saya agak menyesali butuh sebenarnya Inggris. Sosok Harry Maguire tuh masih menjadi salah satu back terbaik Inggris.
1: Selain komposisi dari timnas-timnas besar ini juga cukup mengejutkan, Mas. Ini juga komposisi tim di setiap grupnya. Ini ada beberapa tim yang mungkin kalau kita melihat di masa lampau ini tidak menduga ini bisa masuk seperti Curaçao, Tanjung Verde, Panama mungkin.
0: Yeah.
1: Ini melihatnya di adanya tim-tim kurang diunggulkan seperti ini, seperti apa Mas pendapat Anda?
0: Ya itu berarti kan di negara-negara di dunia ini ya sepak bolanya semakin kompetitif kan?
1: Yeah, yeah.
0: Bahwasanya kalau kita lengah gitu kan, kalau kita lengah mungkin disalip sama negara-negara lain gitu. Bahkan Indonesia pun yang tidak diunggulkan kemarin juga sempat mengejutkan kan di kualifikasi Piala Dunia. Berarti ini semakin kompetitif, berarti semakin bagus nih.
1: Ya.
0: Kita juga semakin tidak bisa menebak nih kira-kira siapa juaranya gitu kan. Kira-kira siapa nih yang mengejutkan. Ternyata seperti negara-negara tadi, negara debut, wah ternyata bisa juga. Berarti kan semakin kompetitif bagus berarti.
1: Okay. Kalau dilihat dari yang akan berkompetisi di Pesta Bola Dunia 2026 ini, tim mana Mas yang kira-kira bisa menjadi kuda hitam dalam tanda kutip?
0: Kalau kuda hitam menurut pandangan saya itu ada Norwegia.
1: Norwegia. Dengan Haaland, Degaard gitu ya.
0: Degaard, Haaland bahkan duetnya sama Sorloth kan.
1: Oh iya.
0: Sama-sama tajam kan.
1: Tajam,
0: itu salah satu pertandingan yang saya tunggu juga. Okay. Norwegia sama Prancis.
1: Oh iya.
0: Itu sama-sama subur nih Mbappe sama Haaland ya.
1: Iya.
0: Ya terkait kuda hitam tadi Norwegia. Terus Ekuador.
1: Ekuador.
0: Ekuador itu juga kemarin di peringkat itu di atasnya Brazil ya. Terus yang ketiga Jepang. Ini Jepang juga bisa menjadi kuda hitam nanti di Piala Dunia 2026.
1: Ya.
0: Paling itu tiga itu tuh. Kita harus ini juga.
1: Oke, sesama Asia Mas, Anda melihat komposisi Jepang yang ada saat ini. Apakah ini menjadi salah satu generasi emas dari timnas Jepang Mas?
0: Ya jadi setiap tahun ya atau di timnas Jepang itu kayak dilihatnya tuh kayak rata gitu ya. Gak ada yang terlalu superstar.
1: Ya, ya.
0: Tapi rata gitu loh secara ya itu. Kan apa sistem ya sistem bertanding apa jadi emang dia dari Jepang itu emang dari grassrootnya udah bagus gitu loh. Berarti kalau udah sampai timnas udah tinggal ini aja lah, tinggal matengin aja gitu kan. Jadi secara sistemnya udah bagus lah,
1: sudah bagus ya Mas ya.
0: Sepertinya nanti bisa melangkah jauh sampai 8 besar.
1: Oh ya 8 besar ini cukup tinggi untuk negara AFC ya Mas.
0: Iya, ya, kita doakan kita sebesar. Iya.
1: Tapi memang kalau melihat dari pengalaman 2022 kemarin memang Jepang juga lumayan bisa melangkah jauh ya Mas ya.
0: Benar bahkan apa bisa menyingkirkan Jerman.
1: Iya.
0: Walaupun sedikit ada kontroversinya ya. Yang kita juga masih ingat kan bola keluar, ternyata belum keluar dan akhirnya gol ya mengejutkan lah Jepang setiap Piala Dunia. Pasti bisa mengejutkan lah.
1: Bisa mengejutkan. Dan kita akan membahas bagaimana juara bertahan di Pesta Bola Dunia 2002 kemarin ini bisa menampilkan permainan di tahun ini Mas.
0: Argentina.
1: Argentina. Dengan Lionel Messi yang umur juga sudah tidak muda. Bermain di bukan salah satu liga top di Eropa tentunya. Di usia yang sedemikian, lalu juga ada Di Maria juga mungkin sudah tidak bisa bermain. Ini kalau dari pandangan Mas Andika ini kira-kira seperti apa? Apakah juga Argentina akan terus bergantung dengan sosok Lionel Messi Mas?
0: Ya kalau menurut pandangan saya sih ya itu ya, Lionel Messi sudah bukan di masa prime-nya lagi dibanding pemain-pemain muda lainnya. Okay. Begitu juga Di Maria zaman kemasan Pak Rodrigo Paul dan sebagainya. Kalau menurut saya sih kalau untuk juaranya kayaknya dari benua Eropa. Kayaknya dari benua Eropa karena memang satu dekade akhir ini benua Eropa itu selalu mendominasi di selalu ada finalisnya gitu loh. Prancis, Jerman, Kroasia kan. Itu selalu inilah Amerika Latin cuma itu Eropa masih mendominasi.
1: Iya.
0: Kalau prediksi saya Argentina sepertinya tidak sejauh sampai final ya. Kalau prediksi saya ya saya lihat dari Eropa lebih spesifiknya sekarang tuh yang lagi bagus Portugal loh Mas.
1: Portugal
0: Prancis sepertinya kandidat melangkah jauh sampai final.
1: Oh, iya.
0: Karena Portugal dari skuadnya itu merata juga ya. Dari depannya backnya, apalagi gelandangnya kan. Ada Vitinha, Joao Neves yang biasa main di PSG. Tengahnya apa, di depannya ada Bruno Fernandes yang lagi prime juga. Terus juga back sayapnya ada Nuno Mendes. Terus juga lah ini motivasinya nih, Ronaldo. Ya di samping sosok Ronaldo, ini semuanya lagi bagus-bagusnya gitu ya. Dibanding Argentina yang mungkin sudah kemarin bagus-bagusnya 2022, sepertinya Portugal ini bisa menjadi
1: kandidat. Ya,
0: kandidat.
1: Jadi kalau dari pandangan Mas Dika ini, Eropa pasti akan menyumbangkan di partai final?
0: Iya, menurut saya seperti itu.
1: Oke. Untuk Brazil sendiri Mas, 5 kali juara dunia, apakah tidak semenakutkan itu untuk calon-calon dari Eropa Mas?
0: Ya kalau Brazil sendiri ya, kalau menurut banyak pengamat, apalagi ke Justin ya, katanya Ancelotti itu miskin taktik gitu kan. Kayaknya sih kalau saya masih apa berpendapat, nanti dari Eropa tetap unggul sih.
1: Tetap unggul.
0: Terutama di finalis ya. Finalisnya nanti tim Eropa, apalagi kita berkaca 10 apa satu dekade terakhir ya. Kalau Brazil kan mungkin lampau ya. Satu dekade terakhir ya, 10 tahun ini Eropa masih mendominasi.
1: Eropa masih mendominasi. Dengan adanya Rodrigo, lalu Neymar tentunya, ini belum bisa mengangkat permainan seperti di masa lampau Mas.
0: Sepertinya belum.
1: Belum bisa.
0: Kalau dibandingin sama Eropa saat ini ya. Eropa saat ini kayak seperti kuatnya dari Perancis itu kan merata semua. Mungkin mungkin itu bisa dibikin 4 timnas kayaknya kalau Perancis itu kan. Sampai cadangan-cadangannya itu juga pemain inti di klubnya gitu ya. Perancis, Portugal itu kalau menurut saya sih.
1: Masih nanti, tetap terkuat Mas untuk saat ini.
0: Iya.
1: Kalau melihat. Kemudian kita akan beralih ke benua Afrika, Mas. Ini benua Afrika ini cukup memunculkan banyak talenta-talenta.
0: Betul.
1: Tapi kita lihat beberapa tahun edisi belakangan ini, ini memang belum bisa berbicara banyak, Mas. Ini pendapat Mas Dika terkait hal ini, Mas.
0: Ya karena ini ya, apa? Sebenarnya kalau misal benua Afrika itu kan kayak apa? Prancis itu juga banyak kan
1: dari Afrika,
0: kan. Kalau tidak apa bermigrasi atau apa itu ya, itu bagus banget Mas. Afrika kan cuma kan udah tersaring gitu yang bagus-bagusnya ya di
1: Prancis.
0: Ada yang Prancis, ada yang ke apa? Ya kan banyak lah ke Portugal, ke benua Eropa lah akhirnya. Apa di Afrika sendiri ya yang sudah tersaring itu ya. Walaupun Afrika selalu melahirkan pemain-pemain bagus ya. Apalagi di edisi kemarin 2022, Maroko juga sempat jauh ya. Itu sebagai salah satu kuda hitam juga saat itu. Dan itu juga menjadi bukti bahwasanya Afrika itu masih punya taring, cuma kayaknya nggak sejauh sampai final.
1: Tidak sejauh itu ya.
0: Nggak sejauh sampai final.
1: Mas tadi sempat menyinggung soal Maroko, Mas. Maroko beberapa waktu yang lalu ini, saat Piala Afrika ini sampai ke final melawan Senegal. Dan di Piala Dunia sebelumnya memang melangkah cukup jauh dengan tentunya dengan kontribusi Achraf Hakimi. Lalu pemain-pemain yang lainnya.
0: Amrabat.
1: Ya, Amrabat masih cukup stabil juga di tengah. Ini apakah kembali bisa menjadi apa tentunya kejutan di tengah-tengah kompetisi yang cukup ketat itu Mas?
0: Ya tentunya Maroko masih diperhitungkan ya, sebagai yang, kalau menurut pandangan saya, sebagai yang masih menjadi yang terbaik di Afrika masih, dengan kita melihat Piala Dunia sebelumnya, terus dengan skuad yang ada di Maroko, mungkin ini apa, masih ya 16 besar masih
1: 16 bisa besar.
0: 16 besar masih inilah Maroko.
1: 16
0: besar. Tapi kalau dilihat dari yang terbaik di Afrika, Masih Maroko ya.
1: Oke. Dan selain juga Maroko, tentunya kita menunggu kejutan-kejutan lain dari tim-tim yang mungkin belum diunggulkan di Pesta Bola Dunia 2026 ini. Karena memang secara kompetisi ini juga cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena ini juga turut di 32 besar ini juga turut mengikutsertakan peringkat 3 terbaik, Mas. 8 peringkat 3 terbaik. Ini tentunya kita menunggu sekali.
0: Betul.
1: Seperti apa kiprah dari tim-tim yang berlaga di pesta bola dunia. Dan Mas, terakhir Mas, pertanyaan terakhir. Ini mungkin pertanyaan pamungkas. Mungkin bisa ditebak karena tadi sudah
0: tanya spill dikit ya.
1: Siapa yang didukung dan lain sebagainya. Mas, kira-kira Mas, prediksinya sebagai, ya mungkin kita kesampingkan dulu sebagai pendukung Argentina dan Italia. Kira-kira juara di pesta bola dunia 2026 ini siapa, Mas?
0: Itu kalau misal kalau untuk melaju sampai finalis, sampai juara, ini kan banyak faktornya ya, kedalaman skuad, terus juga nanti di tengah jalan misal ada yang cedera, tapi membutuhkan kedalaman skuad, apalagi sekarang Piala Dunia sekarang itu jumlahnya lebih banyak, otomatis jam tandingnya lebih banyak, stamina pasti kan sangat menjadi faktor ya, terus juga Bagan. Ini nanti di fase knockout, ini Bagan juga mempengaruhi ya.
1: Betul.
0: Seperti kita lihat sama-sama di Liga Champion, Bayern harusnya bisa sampai final. Lawannya PSG gitu kan. Cuma sayangnya Bagannya ketemu di semifinal gitu kan. Itu kan juga salah satu faktor ya. Dan tadi kita sudah sempat menyampaikan bahwasannya, kalau prediksi saya ya, nanti final Portugal lawan Prancis.
1: Prancis.
0: Juaranya Portugal.
1: Oke, terima kasih Mas Adhika Purnama dan pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto. Demikian podcast Deep Talk membahas pesta bola dunia.

0: malam-malam.
1: 99.5 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam. Lebih tepatnya malam minggu tahun berdua di suasana Purwokerto yang cerah. Dan kayaknya tadi ramai juga ya. Banyak warga, muda-mudi, masyarakat. Emang akhirnya keluar rumah ya. Dengan istilah malam mingguan ya tahun berdua. Tapi sebenarnya kalau malam mingguan tuh tim-tim yang suka di tempat ramai atau juga justru di tempat yang santai, yang chill, nggak terlalu rame ya. Bolehlah kasih tahu alasannya juga di sini ya. Bareng sama Galsa di Jaga Malam edisi kali ini, aku bakal sharing-sharing sampai jam 11 aja. Kasih tahu alasannya, kamu lebih suka tempat yang rame atau yang agak rame ya untuk malam mingguan? Boleh kasih tahu di sini, join merapat di Instagram ataupun WhatsApp ya. Aku bakal live di TikTok juga, jadi jangan lupa follow @rari_pradua_pwt.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nomor dua, kamu tim-tim yang suka di tempat yang rame, rame banget ya, orang-orang pada ke situ semua kayak rame gitu ya. Atau tim yang tempat yang slow lah ya, yang santai, yang gak terlalu rame, yang sepi tapi bukan yang kosong banget juga ya. Boleh kasih tahu, kamu lebih seneng tempat rame atau sepi kalau kegiatan di luar ya, atau lagi apalagi malam minggu kayak gini ya. Boleh kasih tahu aja. Mungkin I'll go first ya. Kalau aku personally, aku lebih seneng tempat yang gak terlalu rame. Jujur li ya, kalau rame banget tuh justru pusing ya. Kayak aku niat hati keluar tuh pengen santai, pengen chill ya, menikmati suasana yang berbeda. Tapi kalau tempatnya rame banget, kayaknya gak dulu deh ya. Makanya aku gak terlalu suka tempat-tempat yang mungkin baru opening, yang rame, FOMO, semua orang pada ke situ ya. Mohon maaf, kayaknya aku tunggu 2-3 bulan dulu deh ya, baru mau nyobain tempat baru itu. Nah, kalau kamu tahun pro-2, tim yang mana? Lebih senang tempat yang ramai atau sepi? Boleh sini gabung. Tadi ada Bang Fatur Rahman, senangnya tempat rame ya. Jadi makin seru karena banyak orang. Oke, baiklah. Terus juga, mana ya? Tadi sapa-sapa sama nih. Halo Mbak Hilda, selamat malam. Kasih tahu ya Mbak Hilda, kalau Mbak Hilda suka tempat ramai dong. Oke. Kalau Sabrina sepi ya, buat berdua aja. Waduh, ini berduanya jangan yang aneh-aneh ya. Jangan ini apa namanya, baca. Kalau di tempat sepi baca gelap tuh susah, enggak kelihatan, harus butuh tempat yang terang ya. Oke, karena buat TikTok enak sih kalau tempat yang enggak terlalu ramai ya. Terus juga Mbak Dian, aku lebih suka tempat yang sepi ya, energi aku lebih stabil dan tenang. Kalau di keramaian tuh suka pusing, sama aku juga kadang kayak orang-orang tuh berlalu lalang kesana kemari tuh rame banget ya. Kayak kita jadi energinya terkuras ya, capek duluan gitu. Oke, terus juga thank you udah join juga Pian ya. Aku suka tempat ramai tapi yang gak saling kenal, wah iya lagi. Aku berani di tempat ramai tapi gak kenal. Karena kalau udah di tempat ramai terus ada yang ngenalin tuh kayak berasa kayak, ih kan kita pengennya private ya, jadi kita bodo amat, kita bisa lakukan apapun sebenarnya ya. Cuman kan kadang suka malas basa-basinya ya kalau ketemu orang. Padahal kita lagi gak pengen ketemu orang. Bukan kita gak mau ya, lagi pengen me time gitu ya. Tapi harus ketemu orang yang dikenal kan, jadinya me time-nya agak gimana gitu ya. Aku setuju sama Pian, thank you ya. Thank you. Terus juga udah join di sini. Mbak Dian tuh kalau tempat sepi tuh aku bikin parno. Lulu apa? Kenapa? Apakah ada kejadian gak enak ya? So far aman lah ya. Halo Gary, thank you Gary. Introvert mah caranya tempat yang sepi sih. Ya, emang kamu introvert ya? Bukannya kamu juga ekstro? Oke, aku di WA ya. Oke, apa nih Nandita di WhatsApp? Ntar aku jadi harus buka WhatsAppnya Pro2 dulu. Nanti ya, aku bacanya punya Nandita ya. Dan buat kamu tahun Pro2 boleh kasih tahu kamu lebih suka tempat yang ramai atau sepi ya. Kalau misalnya berkegiatan di luar, misalnya malam minggu kayak gini gitu ya, suka nongkrong di tempat ramai atau yang sepi aja, kayak coffee shop yang masih sepi, yang gak terlalu banyak orang ke situ, atau yang justru ramai bejubel orang-orang pada ke situ karena emang mungkin tempatnya seru dan FOMO juga ya. Boleh kasih tahu, nanti aku bakal sapa-sapa dan kita ke lagu dulu. This is Olivia Dean with Man I Need.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Malam.
1: Alright, dari berdua. Kali ini aku bakal menyapa lagi ya. Kira-kira kamu lebih senang tempat yang ramai atau yang sepi gitu ya. Tadi udah ada banyak yang gabung nih. Kayaknya aku bakal sapa-sapa dulu deh. Mana ya? Ih, saking banyaknya karena kita ternyata di live TikTok tuh lagi ngobrolin juga soal nostalgia radio ya. Karena radio itu menyenangkan hidup. Setuju ya. Ini ada Mbak Sisil udah gabung. Halo Mbak Sisil. Aku suka tempat sepi sih, tapi merenung sendiri itu buat introspeksi diri ya. Oke. Jadi di tempat sepi itu buat introspeksi diri gitu ya, evaluasi gitu ya. Ada juga Azad Indra, sepi sih tapi jangan sepi-sepi banget. Nah, sama. Jadi kayak sepinya tuh masih tetap ada orang beraktivitas kayak pengunjung gitu ya, tapi bukan yang sepi enggak ada orang gitu ya. Oke. Terus juga tadi Nandita gabung di WhatsApp-nya berdua. Jadi aku bakal coba cek di WhatsApp ya. Yang udah join di sini Nandita apa nih? Suka tempat rame, suka sepi, suka yang penting yang dapat tempat duduk sama meja ya biar fokus buka laptop kerja ya. Terus dipakai TWS aman lah ya. Ini kamu di mana-mana buka laptop ya. Ada aja ya ini mah. Istirahat mah istirahat aja, main aja, jangan buka laptop terus kali Nandita. Ya Allah. Oke, mau sapa juga yang gabung di sini ada Bray, baru aja muncul nih ya. Asik tempat rame sambil cuci mata. Lo cuci mata ya di wastafel ya. Raup maksudnya. Oke, terus juga banyak banget nih yang udah gabung di sini dan ternyata lagi pada nostalgian juga. Nah, buat kamu yang pengen seru-seruan nostalgia, boleh sini merapat ya. Aku lagi live di TikTok @RR2PWT_2 sambil kita dengerin satu lagunya No Stress dengan Tunjukkan Cinta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa

0: Racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Sekolah Malam.
1: Ngobrol dua ngomongin soal passion ya. Tiap orang tuh punya passionnya masing-masing, punya keinginan masing-masing, punya ibaratnya kayak kemampuan masing-masing. Jadi sangat tidak bijak kalau kita membanding-bandingkan dengan orang lain, ya gak sih? Justru kalau kita mau bandingin ya, bandingin sama diri kita yang kemarin, apa kita jauh lebih baik atau justru makin buruk ya? Wah, ini jadi refleksi diri ya. Ngomongin soal refleksi, ya ini kalau misalnya introspeksi mah cocoknya di tempat sepi kayak tadi sempat Mbak Sisil udah gabung juga. Tapi kalau kamu sebenarnya suka di tempat ramai atau sepi sih, boleh kasih tahu di sini ya. Ada Sunflows ya. Aku paling suka tempat rame ya. Intinya tuh enggak bakal takut lah kalau tempatnya rame. Oke, baiklah. Setuju ya. Terus juga thank you nih yang masih stay di sini, masih ada Mbak Dian, ada Nandita, ada juga Bang Windu, ada Joeers, ya thank you. Pokoknya makasih banyak nih teman-teman yang tetap stay di sini. Nanti aku bakal baik lagi ya buat nyapa-nyapa kamu lagi. Tapi yang pasti ada satu lagu, ini lagu rilis sudah cukup lama tapi naik lagi akhir-akhir ini. Jadi aku bakal buat rilis spesial buat kamu. This is Backstreet Boys with Share My Heart.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Radio FM, Purwakarta.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2

Suasana malam minggu, kali ini udah mulai sepi ya tempat dua. Udah, teman-teman mungkin udah pulang, udah jam-jam saatnya santai rebahan ya kan. Karena sebenarnya malam minggu tuh gak harus dihabiskan habis sampai dini hari ya tempat dua. Karena di era-era sekarang ini kayak kita harus juga mengutamakan kesehatan ya gak sih. Jadi jangan terlalu ikutin ego untuk nongkrong sampai pagi gitu ya. Padahal kamu capek, karena kalau misalnya capek, kamu paksain buat tetap nongkrong di luar, yang ada nanti kamu tuh gampang sakit ya. Karena kan kalau capek, butuh istirahat, tapi kamu paksain, efeknya di badan kamu pasti gak enak juga. Jadi gak apa-apa banget loh kalau misalnya kamu izin pamit duluan. Semoga sih tongkrongan kamu suportif ya, gak ngecengin kamu ya tahun berdua. Dan jam-jam segini, ini jam-jam udah mulai masuk ranah istirahat ya. To be honest, mungkin buat kamu-kamu yang udah ngerasa jam segini tuh cocoknya buat istirahat. Nah, berarti kamu udah punya kesadaran juga ya tahun berdua. Lakukanlah. Dan yang pasti aku masih bakal temenin kamu meskipun tinggal bentar lagi. Kita ke lagu dulu, satu lagu legend dari Whitney Houston ya, When You Believe. So, enjoy the song.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Malam Malam.
1: Nomor 2 sekarang saya Teh Korus pamit dulu dari Jaga Malam. Yang pasti thank you banget buat kamu yang udah setia merapat di sini dan enggak usah khawatir ya. Karena besok Pro 2 bakal mudar lagi. Dan masih ada Just Music habis ini 1 jam ke depan. Kita dengerin lagu-lagu asik dan tentunya dengan suasana yang syahdu malam ini ya. Besok bakal mudar lagi di jam 5. Besok pagi ada kakak Siska. Aku bakal temenin kamu di jam 10. Jadi yang mau request besok boleh merapat lagi bareng sama aku ya. Sekarang saya Teh Korus pamit undur diri. See ya and bye.

sana. Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: abang berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

banyak yang seru di sini. Ada Bolkes, Testimoni, Di Balik Bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, Emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya NDS Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio FM Purwakarta.

Mempro 2 berakhir sudah, tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026. Dan satu lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 6 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada salatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan salatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada salatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'us Syafi'i.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwanya bersih, tak suka menyakiti, apalagi mendengki. Menjelang tidur malamnya, selalu bermuhasabah. Jika ia mendapatkan banyak kebaikan, ia akan bertasbih kepada Allah seraya beristighfar kepadanya. Sebaliknya, jika ia mendapatkan dirinya didolimi oleh orang lain, ia justru akan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang telah mendoliminya, dan ia tidak terbetik sedikitpun di dalam hatinya untuk membalas dendam. Meskipun sebagai seorang anak bangsawan ia mampu melakukan itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena perbuatannya yang mulia seperti itu, Rasulullah SAW di suatu majelis, beliau memproklamirkan di hadapan para jamaahnya, akan tiba di hadapan kalian penghuni sorga yang berjalan di muka bumi. Beberapa waktu kemudian, tibalah sosok yang disebutkan itu, dan dia ternyata adalah seorang tokoh yang memang dikenal sebagai orang yang sangat pemaaf. Ia tidak pernah menaruh dendam apapun kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Dendam ibarat sebuah energi negatif. Jika dibiarkan, ia akan berkembang biak, bahkan bisa merusak kesucian hati dan juga agama seseorang. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Persibangga Purbalingga menang 3-1 atas PSPP Padang Panjang pada laga pamungkas Grup D Liga 4 Piala Presiden 2026. Kemenangan ini mengantarkan Laskar Jenderal Sudirman lolos ke babak 32 besar. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
2: Persibangga Purbalingga menang 3-1 atas PSPP Padang Panjang pada laga terakhir Grup D Liga 4 Piala Presiden di Stadion Guntur Darjono Kabupaten Purbalingga Jumat sore kemarin. 3 gol kemenangan Laskar Jenderal Sudirman dicetak oleh Arvin Aufa, Afif Teguh, dan Fata Alfiansyah. Sementara satu-satunya gol PSPP dibukukan Julian Mancini. Pelatih baru Persibangga Muhammad Irfan mengaku bersyukur atas kemenangan yang berhasil diraih timnya. Ia menilai para pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik dan menunjukkan mental bertanding yang kuat dalam laga penentuan tersebut. Meski demikian, sang pelatih tetap memberikan catatan khusus sebab gol yang dicetak PSPP lahir dari kesalahan pemain Persibangga. Kekurangan tersebut menjadi bahan evaluasi tim menjelang babak selanjutnya.
3: Ini luar biasa. Kesalahan yang di atas diturunkan ke kami. Kemudian psikologi anak-anak naik, mentalitas anak-anak naik. Kami memberikan dukungan yang baik. Kami hanya memberikan bekal yang baik untuk anak-anak, mendampingi anak-anak dengan baik, merubah sedikit game plan yang ada. Kemudian memberikan sepak bola itu keras. Jadi kita perlu daya juang yang keras juga.
2: Kemenangan ini membuat Persibangga mengakhiri fase grup dengan koleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Hasil tersebut cukup menggeser PSPP Padang Panjang dari posisi runner-up klasemen akhir grup D dan memastikan satu tiket ke babak 32 besar. Sementara posisi juara grup menjadi milik Wahana FC Pekanbaru yang menyapu bersih 3 pertandingan dengan 9 poin. Faisal Raihan melaporkan.
1: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro2 Weekend. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, good morning, happy Sunday teman Pro2. Seru banget hari Minggu ini ada aku Siska yang bakal temani kamu ya di Spada. Selamat pagi teman Pro2, sampai nanti jam 10 pagi ya pastinya ya. Aku udah siapin banyak banget informasi buat kamu, ada lagu-lagu juga yang mudah-mudahan bisa temani aktivitas kamu pagi hari ini yang masih mageran di atas tempat tidur, ayo ngaku. Atau yang sekarang udah mulai lagi jogging ya, lagi lari, lagi jalan-jalan aja, lagi workout lah ya, melemaskan otot-otot yang ada di tubuh ini ya kan. Atau mungkin ada di antara kamu sekarang yang udah mulai bekerja, ada yang lagi on the way ke satu tempat juga. Apapun aktivitas kamu, mudah-mudahan aku Siska bisa jadi teman terbaik kamu ya pagi hari ini sampai di jam 10. Oke, teman Pro2, aku penasaran, pengen kamu join ya ke tema kita hari ini ya. Aku pengen nanya, kalau misalkan kamu tuh lagi stres gitu ya, kamu termasuk tipikal yang stress eater, maksudnya makannya tuh jadi lebih banyak gitu ya, atau malah yang gak doyan makan nih teman Pro2, jadi kayak aduh mau makan tuh malas banget, kayak lagi gak nafsu makan kayak gitu ya. Kamu termasuk tipikal yang mana dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Ditunggu komentarnya di 081327312222 atau di Instagram @rari_pro2pwt sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: 2002, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2002.

Yang seru di sini ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Oke, teman Pro 2 ya, informasi pertama pagi hari ini datangnya tuh dari Taylor Swift ya. Pengen yang bahagia-bahagia aja gitu kan ya kalau pagi-pagi. Nah ini juga kabar bahagia dari Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang dikabarkan sudah menemukan lokasi ideal untuk hari bahagia mereka. Jadi pasangan ini dikabarkan bakal melangsungkan upacara pernikahan di arena bersejarah di Madison Square Garden, New York. Dan berdasarkan sumber seperti diberitakan pada page 6 ya, Taylor dan juga Travis ini bakal menikah di Madison Square Garden pada tanggal 3 Juli 2026. Nah, detail mengenai persiapan acara ini dijaga dengan sangat ketat ya teman Pro 2. Dan secara terpisah ya, ada di TMZ melaporkan bahwa skala pesta yang terbilang masif di mana acara sakral tersebut ya diperkirakan bakal dihadiri oleh 1.100 hingga 1.200 tamu. Dan sejumlah pesohor ya, seperti musisi Benson Boone hingga model Carly Close dikabarkan masuk dalam daftar tamu eksklusif tersebut. Jadi The Hollywood Reporter juga melaporkan belum ada informasi resmi dari perwakilan Swift maupun pihak pengelola Madison Square Garden ya teman Pro 2 ya. Karena tempat ini adalah merupakan salah satu arena hiburan dan olahraga yang paling ikonis di dunia. Dan tempat ini juga menjadi markas ya bagi tim hoki NHL New York Rangers serta tim basket NBA New York Knicks yang kebetulan juga saat ini tengah berlaga di babak final untuk pertama kalinya sejak tahun 1999. Dan arena berkapasitas besar ini juga sudah berulang kali menjadi lokasi berbagai konser bersejarah termasuk sejumlah pertunjukan yang pernah digelar oleh Swift di masa lalu. Aduh ya, tunggu aja nanti bulan Juli ya teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena...

Halo teman Pro 2, thank you banget nih buat kamu yang udah join di 081327312222 ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu seputar stres ya teman Pro 2. Kalau kamu tuh lagi stres, kamu termasuk yang stress eater alias jadi doyan makan-makan mulu gitu ya. Atau malah jadi gak doyan makan nih alias gak nafsu makan jadi males gitu ya. Oke, kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu yang udah join di WhatsApp-nya Pro 2 nih, ada dari Bagas. Hai Bagas, katanya wah gila sih kak, kalau aku mah tim gas makan terus, berasa butuh asupan tenaga ekstra biar gak makin puyeng ya, parah banget emang kalau udah stres itu kak. Oke, baiklah, ada lagi ya, ada dari Rizka. Kalau Rizka katanya, kak kalau aku sih beneran ya, kalau lagi stres tuh gak nafsu makan blas, lihat makanan aja udah mual duluan karena kepikiran. Pokoknya ngeri banget, auto kurus ya. Oke. Thank you ya buat Rizka ya. Terus ada lagi dari Zidan. Kalau Zidan katanya, jujur li kak, kalau aku tim balas dendam makan enak sih kak Siska. Hitung-hitung ya self reward lah, biar otakku tuh gak meledak. Pokoknya semua yang manis-manis ludes deh kak, kalau aku lagi stres. Oke. Terima kasih ya teman Pro 2. Yang lain ditunggu komentarnya ya. Kalau kamu tuh lagi stres, termasuk yang jadi makan banyak, makan mulu gitu kan ya, atau termasuk yang gak doyan makan, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

tahun 2022 kira-kira gimana ya hari ini cuacanya? Apakah bakal terus cerah seperti pagi ini? Beneran, pagi ini tuh kayak enak banget ya teman Produa kalau kita mau jalan-jalan pagi, mau berolahraga, matahari bersinar dengan cerahnya ya. Langitnya juga bagus banget, warnanya biru muda seperti itu ya teman Produa ya. Oke, baiklah langsung aja kita lihat ya seperti apa prediksi cuaca menurut bmkg.co.id. Dimulai dari Banyumas dulu, hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, hari ini juga diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Purbalingga, hari ini diperkirakan cerah berawan, suhunya rata-rata antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Banjarnegara, Banjarnegara hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius. Dan terakhir untuk Kota Kebumen, hari ini juga diprediksi berawan dengan suhunya diperkirakan antara 24 hingga 30 derajat Celcius.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman-teman, sekarang saatnya kita cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan pagi ini aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
4: Halo, selamat pagi Kak Siska.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah luar biasa. Kak Siska, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat pastinya. Oke, Kak Taufik, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
4: Oke, baik, terima kasih Kak Siska. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Minggu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini tentunya untuk arah timur atau ke arah Gor Satria digunakan untuk Pasar Minggon. Sehingga memang untuk pengguna jalan yang terbiasa atau akan menggunakan ruas jalan Gor Satria dari arah timur maupun dari arah barat, dari Simpang Aston hingga ke Simpang Meotel, agar menggunakan alternatif jalan lain karena memang ruas jalan tersebut digunakan untuk pedagang dan juga pejalan kaki agar kendaraan tidak menggunakan ruas jalan tersebut. Dan juga untuk di simpang Gor Satria sendiri untuk lalu lintasnya masih sangat normal, tidak ada penumpukan ataupun antrian di masing-masing simpang Gor Satria yang terlalu panjang, sehingga memang masih normal lalu lintas di pagi hari ini untuk simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke simpang alun-alun Kota Purwokerto, yang juga di pagi hari ini digunakan untuk aktivitas masyarakat atau Car Free Day, sehingga dari ruas Simpang 3 Jembatan Tesda hingga di Simpang 3 Alun-Alun Kota Purwokerto digunakan untuk aktivitas masyarakat Car Free Day untuk pengguna jalan. Atau masyarakat yang menggunakan ruas jalan tersebut bisa menggunakan alternatif jalan lain. Dan juga untuk masyarakat yang ingin berolahraga ataupun itu bisa di ruas jalan tersebut yang tidak menggunakan kendaraan. Namun ada pengecualian untuk Trans Banyumas dan juga Trans Jateng masih dapat melewati ruas jalan yang terdampak Car Free Day, sehingga untuk masyarakat yang terbiasa menggunakan moda transportasi umum